92 FM Pro 2 RR ini teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Saatnya kita di Pro 2 Spot. Informasi sains teman Pro 2 setidaknya bisa menambah wawasan pengetahuan kita di pagi hari ini, di hari Sabtu teman Pro 2 ya. Selamat mendengarkan Pro 2 melalui terestrial audio streaming kami di www.rri.co.id dan juga melalui mobile application di RRI Digital. Nah, kali ini di Pro 2 Spot kita punya informasi menarik terkait fakta sains seputar bunga teratai dan kemampuan unitnya. Teman Pro 2 dikutip dari adentimes.com, bunga teratai dikenal sebagai salah satu tanaman air paling ikonik di dunia. Bunganya yang tentunya elegan di atas permukaan air membuat tanaman ini sering dikaitkan dengan keindahan, ketenangan, dan kesucian. Tidak heran jika bunga teratai banyak muncul dalam budaya seni, ya, budaya seni hingga simbol spiritual di berbagai negara Asia, teman Pro 2. Di balik tampilan yang indah, bunga teratai ternyata memiliki banyak fakta ilmiah yang menarik untuk dipelajari. Nah, tanaman ini mampu bertahan di lingkungan berlumpur, memiliki mekanisme unik untuk pada permukaan daunnya hingga menunjukkan kemampuan biologis yang cukup luar biasa. Karena itu teratai tidak hanya menarik dari sisi estetika ya, tetapi juga dari sudut pandang sains dan adaptasi tumbuhan. Mau tahu seperti apa sih teman Pro 2 fakta sains seputar bunga teratai dan kemampuan uniknya? Temukan jawabannya setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Pro 2 MMA.

0: gitu loh, Lela. Cinta itu cinta, cinta. Iya, cinta, cinta. Eh, Intan, Intan, sini sini kan dulu, sini duduk, duduk, sini sini duduk, duduk.
1: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Ini enggak usah gabung-gabung sama kita di
2: gitu
0: sini.
2: Gitu loh, Intan. Sana kita duduk.
1: Iya udahlah.
0: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
1: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa? Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun kan ya?
1: Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2.

Ya, teman pro 2, fakta yang pertama, teratai mampu tumbuh di lingkungan berlumpur. Salah satu fakta paling menarik tentang bunga teratai adalah kemampuannya hidup di perairan berlumpur yang minim oksigen. Akar tanaman ini tumbuh di dasar lumpur sementara batangnya memanjang hingga permukaan air agar daun dan bunganya tetap mendapatkan cahaya matahari. Adaptasi tersebut memungkinkan teratai bertahan di habitat yang sulit bagi banyak tanaman lain. Meski tumbuh di lingkungan keruh, bunga teratai tetap mampu menghasilkan bunga yang bersih dan indah. Hal ini terjadi karena sistem pertumbuhannya itu dirancang untuk memisahkan bagian akar yang berada di lumpur dengan bagian bunga di atas permukaan air. Kemampuan inilah yang membuat teratai kering dijadikan simbol kesucian dalam berbagai budaya karena dianggap mampu bertahan ya, tetap murni meski berasal dari lingkungan yang kotor.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

kedua, permukaan daunnya itu bisa menolak air dan debu. Daun bunga teratai memiliki kemampuan unik yang dikenal sebagai lotus effect. Permukaan daun dipenuhi struktur mikroskopis yang membuat air tidak mudah

kesepian. Teknologi modern bahkan banyak meniru struktur daun teratai untuk menciptakan cat anti air, kaca yang mudah dibersihkan, hingga material tahan noda. Dari tanaman sederhana di kolam, teratai ternyata memberikan inspirasi besar dalam pengembangan teknologi.

yang lebih hangat membuat serangga itu lebih tertarik.

0: Halo pendengar RRI dimanapun berada. Saya Coach Edward, pelatih Persena Naga Keo FC. Saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRI ND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini, RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Buat para pecinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan dengan penuh semangat. Jadi, jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Coach Edward, salam olahraga, dan selamat menikmati serunya Piala Dunia bersama RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2.

Kita masih di Pro 2 Spot, teman Pro 2 ya. Kita masih di informasi yang sama terkait fakta menarik ya. Fakta sains seputar bunga terapi dan kemampuan uniknya. Biji teratai bisa bertahan sangat lama, teman Pro 2. Bunga teratai juga terkenal karena adanya daya tahan bijinya yang luar biasa. Dalam beberapa penelitian, biji teratai ditemukan masih mampu tumbuh meski telah berusia ratusan tahun. Struktur pelindung pada bijinya membuat bagian dalam tetap aman dari kerusakan akibat kelembapan atau perubahan lingkungan. Kemampuan bertahan hidup dalam waktu sangat lama membuat teratai menjadi salah satu contoh menarik dalam studi ketahanan biologis tumbuhan. Para ilmuwan ini mempelajari struktur biji ini untuk memahami bagaimana tanaman dapat melindungi materi genetiknya dalam jangka yang panjang. Fakta tersebut ya menunjukkan bahwa teratai bukan hanya tanaman cantik, tetapi juga memiliki kemampuan adaptasi yang sangat mengagumkan. Dan fakta menarik yang terakhir, teman Pro 2, teratai memiliki peran penting dalam ekosistem air. Selain indah dipandang, bunga teratai juga memiliki fungsi ekologis yang cukup penting di lingkungan perairan. Daunnya ini membantu mengurangi intensitas cahaya berlebih di permukaan air sehingga suhu kolam menjadi lebih stabil. Kondisi tersebut dapat membantu menjaga keseimbangan organisme air seperti ikan dan plankton. Agar teratai juga membantu menyerap nutrisi berlebih ya di dalam air yang dapat memicu pertumbuhan alga secara tidak terkendali. Selain itu, tanaman ini sering menjadi tempat berlindung bagi berbagai hewan kecil di ekosistem perairan. Kehadiran teratai tidak hanya mempercantik lingkungan, tetapi juga membantu menjaga kualitas habitat alami bagi banyak makhluk hidup. Bunga teratai bukan sekadar tanaman air dengan bentuk yang indah, tetapi juga memiliki banyak keunikan ilmiah yang menarik dipelajari. Beberapa fakta tersebut, teman Pro 2 yang sudah disampaikan, ini menunjukkan bagaimana teratai dapat beradaptasi secara luar biasa terhadap lingkungannya. Tidak heran jika bunga teratai ini terus dianggap istimewa baik dalam dunia sains maupun budaya di berbagai belahan dunia. Teman Pro 2, itu tadi informasi di Pro 2 Spot ya, dari bidang sains terkait fakta menarik nih, teman Pro 2 ya. Fakta sains seputar bunga teratai dan kemampuan uniknya. Semoga bermanfaat, menambah wawasan dan pengetahuan kita di pagi hari ini, teman Pro 2. Tetap bersama kami, Dodi akan kembali menemani kalian hingga di jam 10 pagi.

0: daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Dih, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.
2: Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya. Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Teman Pro 2, sebentar lagi kamu akan mendengarkan Muda Kreatif, program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM berbagi cerita sukses, tantangan usaha, serta tips membangun bisnis dari pengalaman nyata. Agar semakin semangat, jadi mandiri dan produktif. Tetap di Pro 2 RRI, radionya anak muda.

Ya, kita punya obrolan sepadan ya, obrolan. Tapi kali ini kita tidak datangkan narasumber ya, karena ada satu dan dua hal teman-teman gue ya.

yang kadang plot twist ya, lebih rumit daripada hubungan tanpa status, Jay. Balik lagi di Info Budaya Teman Pro 2, ruang santai buat ngobrol budaya dengan cara yang lebih dekat, lebih seru, dan pastinya lebih relate buat anak muda zaman sekarang. Nah, Teman Pro 2 pernah tidak sih merasa kalau budaya lokal itu identik dengan sesuatu yang jadul? Nah, misalnya tarian tradisional itu dianggap membosankan. Bahasa daerah mulai jarang dipakai, atau pakaian adat juga cuma dipakai pas acara tertentu saja. Padahal kalau dilihat lebih dekat, budaya lokal itu punya nilai keren yang tidak dimiliki budaya lain. Bahkan sekarang banyak anak muda yang mulai bangga memperkenalkan budaya daerah lewat media sosial, musik, fashion, sampai konten kreatif. Ada yang bikin konten berbahasa daerah, ada yang remix lagu tradisional jadi modern, sampai ada yang mempromosikan tenun lokal dengan gaya kekinian. Dan ternyata budaya bisa tetap hidup kalau generasi mudanya mau menjaga. Karena budaya bukan cuma warisan masa lalu, tapi identitas yang bikin kita beda dan dikenal dunia. Kali ini kita akan ngebahas terkait topik ya, berkaitan dengan budaya, anak muda dan budaya lokal. Kuno atau justru?

0: Sempat heboh di media sosial, jika child free itu bisa buat wanita awet muda. Child free artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua. Pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar child free itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Bulan Guritno, Sophia Latjuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tahu mana yang tak bangga coba. Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap atau tidak, baik mental juga materi.
1: Sepada, selamat pagi teman Pro 2.

Teman Pro 2 sekarang ya, kita hidup di era digital di mana tren luar negeri itu gampang banget ya masuk ke kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari musik, fashion, makanan, sampai gaya bicara. Kadang kita hafal lirik lagu Korea tapi lupa lagu daerah sendiri. Cie, mana nih? Bisa ngomong slang internet ya, tapi

biasa Taman Pro 2. Di Flores misalnya ada banyak tradisi yang sebenarnya keren banget kalau dikemas dengan cara kreatif. Tenun daerah bisa jadi apa ya, fashion modern. Musik tradisional bisa dipadukan dengan musik pop atau hip hop. Cerita rakyat bisa dijadikan konten video pendek yang menarik. Nah, disinilah peran anak muda itu penting banget di Taman Pro 2 ya. Bukan cuma jadi penikmat budaya luar,

0: Teman-teman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan.
1: Sepada, selamat pagi teman-teman.

lah ya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah dengerin Pro 2 di pagi hari ini. Di pada selamat pagi teman Pro 2, semoga siaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa teman Pro 2 nanti di jam 10 kita ikuti bersama acara apa ya, dari Pro 2 RRI Jakarta. Teman Pro 2, saya Dedy Riki pamit, selamat pagi dan sampai jumpa.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Kenapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Yo yo yo, selamat pagi teman Pro 2 dan balik lagi di Musicpreneur di pagi hari ini. Dan gue udah gak sendirian, sekarang udah ditemenin bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi semua.
0: Gimana nih Mas Rio dan Kak Inggit kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, cuman aku baru bed rest.
0: Oh, sekitar 15 okay. hari. Tipes ya. Iya. Aduh, kayaknya emang lagi musim sakit nih ya.
1: Iya, panas badan kan.
0: Benar. Kalau Kak Inggit gimana nih kabarnya?
2: Alhamdulillah kabar baik banget. Karena excited banget ya pengen ke RRI Pro 2.
0: Wow. Oke, excited banget ya. Akhir-akhir ini apa nih kesibukannya nih, Kak?
2: Masih sama, masih di bidang seputaran dunia musik aja. Okay. Jadi kebetulan lagi mau promot-promot ya, karena baru aja menyelesaikan rilisan EP.
0: Wow, nanti kita bakalan ngobrolin ya tentang EP-nya. Tapi kita mau kenalan dulu nih, mungkin ada teman Pro 2 yang masih belum kenal Kak Inggit nih, siapa sih? Coba dong kasih tahu dulu dong.
2: Oke. Saya sebenarnya sudah beberapa kali ke gedung RRI, tapi ke tetangga sebelah.
0: Pro 1.
2: Jadi ini sesuatu hal yang baru. Dan sebelumnya mau mengucapkan terima kasih buat Pak Rio.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih sekali, terima kasih. Dan buat Kak Tengku Safik sih sebenarnya ya, yang pertama kali mempertemukan.
1: Gara-gara
2: kita
1: pas ngobrol sama
2: pas Tengku ngobrol, Safik
1: ketemu, ya kan? Ketemu. Aku langsung ajak yuk jadi narsum yuk. Ayo.
2: Kalau rezeki gak kemana ya.
0: Benar.
2: Nah terus saya ini dunia musik baru banget ya.
0: Oke.
2: Baru banget lah. Baru dari tahun 2023 masuk ke industrinya.
0: Oke.
2: Tapi dulu Inggit sebenarnya sudah pernah bermusik pada tahun 2003.
0: Oke.
2: Tepatnya awalnya 2003
0: ya. Itu awal-awal masuk ke genre apa tuh, Kak?
2: Iya, kalau dulu kita karena masih anak band.
0: Anak band.
2: Jadi ya pop-pop gitu kan ya, pop alternatif di tahun-tahun 2004.
1: Di Jakarta atau di daerah?
2: Di Jakarta, Pak.
1: Jakarta.
0: Di mana
1: Jakarta
0: tuh dulu?
2: Di Duren Sawit sekolah saya, SMA 103 Jakarta.
0: Halo. Siapa tahu ini ada yang denger ini SMA 100 berapa?
2: 103, CP3
0: kalau CP3 ya. Ya, ini alumninya nih sekarang nih kita lagi ngobrol gitu ya. Akhirnya dari 2003 itu berlanjut lah dan sempat vakum ya.
2: Betul. Vakum. Justru lucu nih ceritanya.
0: Gimana tuh?
2: Lucu dan sedih.
0: Kenapa?
2: Jadi saya meninggalkan teman-teman. Mohon maaf teman-teman, ini diulangi lagi.
0: Aduh, bandnya namanya apa sih?
2: Bandnya Pokers Band. Halo,
0: Pokers Band. Oke.
2: Jadi saya meninggalkan mereka karena saya harus fokus melanjutkan sekolah.
0: Oke.
2: Jadi pada waktu itu tuh kita sempat ikut kompetisi di Jakarta New Face.
0: Oke.
2: Dan album indie kami menang, menjuarai.
0: Wow.
2: Nah, karena saya kan ngeband gak pernah bilang sama orang tua. Jadi orang tua taunya ini anak sekolah. Tiba-tiba kita menang di daulat untuk kalau sekarang reguleran gitu kan.
0: Iya.
2: Kan gak mungkin ya perempuan putih abu-abu zaman itu.
0: Benar.
2: Padahal zaman itu emo ya.
0: Emo banget.
2: Tapi orang tua saya kan orang tua yang ya orang tua yang kolot lah ya bahasanya gitu. Jadi mereka gak mengizinkan. Saya langsung bilang sama teman-teman, mohon maaf teman-teman, saya dengan berat hati meninggalkan kalian, kalian silakan melanjutkan. Jadi akhirnya mereka bergantilah formasi untuk vokalisnya. Berubah mencari format laki-laki. Saya vakum. Dua dekade.
0: Aduh, padahal abis menang gitu ya.
2: Iya loh, di puncaknya.
0: Waduh, itu sih
2: ya,
0: lagi di puncaknya tiba-tiba harus memutuskan buat
2: tahu enggak apa yang terjadi?
0: Kenapa tuh?
2: Langsung depresi dong asik.
0: Wah, ya? Pasti sih.
2: Sempat desperate, Pak.
0: Nah, itu gimana tuh, Kak? Caranya Kakak dari itu kan lagi di atas ya, bisa dibilang ya. Terus akhirnya harus berhenti nih karirnya karena benar-benar. Itu gimana tuh cara Kakak ngatasinnya?
2: Betul. Itu adalah perjalanan spiritual saya pertama kali.
0: Asik.
2: Jadi di dalam dunia musik saya ketemu sama kebangkitan spiritual lah ya gitu.
0: Okay.
2: Jadi perjalanan spiritual saya karena mau diceritain sedih lagi nih.
0: Aduh.
2: Karena sebenarnya ada triggernya
0: yang membuat
2: saya untuk selesai di band itu. Saya punya hubungan dengan salah satu personil. Kita berbeda agama. Dan itulah yang menjadi trigger saya. Saya mau bawa kemana ini hubungan?
0: Aduh.
1: Liriknya di lagunya Wijaya 80 ya.
0: Oh ada ya.
1: Sama Sal Priadi.
0: Oh iya benar.
1: Berbeda agama.
2: Nah,
0: aduh.
2: Lagu itu ada satu lagu yang menjadi cerita hidup saya namanya lagu judulnya Ku Coba.
0: Oke.
2: Okay. Jadi lagu itu menjadi doa buat saya. Mm-hmm. Akhirnya saya menang kompetisi dengan mm-hmm. air mata yang mungkin bagi juri pada waktu itu saya menjiwai, padahal memang karena saya mengalami.
0: Waduh, emang posisinya lagi begitu ya.
2: Iya, betul. Ku Coba. Ya udah, saya minta pamit sama mereka, saya lepaskan, itulah yang menjadi trigger saya meninggalkan. Dan akhirnya gimana depresi? Kebayang dong.
0: Iya, kebayang kan? Banget sih
2: kayak bareng
0: itu.
2: Sama mereka selama 2 tahun di sekolah. Bener. Terus saya harus kena punishment dari mereka kan. Bener. Teman-teman tuh merasa lu enggak profesional deh.
0: Kalau lu mau selesai
2: sama dia, selesai kan enggak selesai sama kita juga.
0: Benar.
2: Ya juga sih sebenarnya, tapi gimana ya kalau kelihatan masih satu circle.
0: Iya, benar. Iya, masih gimana ada sih? Masih ada rasa yang aduh gimana sih ini.
2: Nah iya gitu, pada waktu itu saya mikirnya gitu, udahlah saya selesaikan semuanya ya Tuhan, ya Allah, saya tinggalin sedunia-dunia musiknya nih, sampai saya bilang gitu, batin gitu.
0: Oke.
2: Saya tinggalin sedunia-dunia musiknya, saya nggak mau lagi bermusik. Jadi apapun kedepannya saya nggak tahu, semua saya serahkan sama Engkau. Gitu pada waktu itu.
1: Nah, terus bisa comeback akhirnya?
2: Nah gitu Pak.
0: Gimana tuh, benar penasaran. Itu kan jadi kayak akhirnya kan bikin kayak trauma lah ya, bisa dibilang istilahnya kan ya. Tuh. Dari di atas terus akhirnya tiba-tiba berhenti dan itu mendadak lah bisa dibilang ya.
2: Betul.
0: Mendadak akhirnya gimana nih bisa balik lagi, tapi jadi ceritain dulu, nanti kita bakalan balik lagi setelah yang satu ini.

0: Yes, Bang Pro 2 masih bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Inggit di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Gimana nih, masih semangat enggak nih?
1: Semangat dong.
0: Masih dong ya.
1: Semangat
0: tadi kita
1: semangat CFD.
0: Waduh, semangat besok dong itu mah ya.
1: Besok ya.
0: Nah, tadi kita udah cerita masa lalunya, terus akhirnya memutuskan untuk balik lagi nih, comeback ya istilahnya.
1: Setelah 20 tahun.
0: Setelah 20 tahun. Nah, itu gimana, Kak? Caranya tuh? Mulai dari mana? Agak bingung ya, mulainya dari mana ya?
2: Caranya apa nih? Cara untuk comeback ya?
0: Iya, yeah, atau ceritanya awalnya akhirnya memutuskan untuk comeback ke industri musik tuh gimana tuh?
2: Sebenarnya tidak ada caranya, tidak ada keinginan sebenarnya.
0: Okay.
2: Jadi tuh setelah saya vakum, saya mundur sedikit ya. Saya berdoa kan ya.
0: Okay.
2: Saya berdoa, saya minta sama Allah bahwa ya Allah, karena saya nih selalu menemukan pasangan pada waktu itu selalu berbeda keyakinan.
0: Okay.
2: Selalu gitu. Tidak pernah ada yang seiman sama saya. Jadi saya udah di titik spiritual saya bangkit. Akhirnya saya bilang, "Ya Allah, mau ngapain lagi sih?"
0: Gitu. Yeah, yeah, yeah,
2: kenapa saya selalu diberikan sama yang selalu berbeda keyakinan?
0: Okay.
2: Saya sudah lelah, saya bilang. Sekarang apapun yang kau berikan yang penting seiman, saya bilang gitu. Tapi ternyata doa itu cepat loh, Pak. Saya yakin, saya meyakini bahwa apa yang kita minta ternyata memang dikabulkan. Dalam waktu tidak nyampai 1 tahun dari sisi saya sedang mengatur trauma, depresi, sekolah, masih di kelas 3 SMA, saya bertemu jodoh. Jadi jodoh ini ingin mencari istri ceritanya. Okay. Jadi kami LDR 3 tahun. Nah, lalu setelah itu 3 tahun kemudian saya pindah ke Bali, hijrah. Setelah ke Bali saya dengan kehidupan yang baru, saya pindah lagi ke daerah Gunung Putri, ke Jakarta.
0: Oke.
2: Nah, dari situ saya masih tutup semua lingkungan dunia pemusik, semua teman-teman enggak ada yang tahu saya lost contact. Tapi enggak tahu kenapa ada rasa keinginan saya untuk mendatangi sebuah museum namanya Nike Ardila.
0: Oh,
2: di Bandung. Yeah. Itu asal-muasalnya, Pak.
0: Yeah, yeah, yeah.
2: Pada tahun tepatnya di Covid 2000 berapa itu ya? 2019 ya?
1: Iya, 2020.
2: Itu saya datang ke sana, saya hanya ingin pengen tahu aja almarhum Nike itu seperti apa.
0: Okay.
2: Gitu. Saya datang museum, ternyata sampai di sana saya di welcome gitu keluarganya.
0: Oh.
2: Saya diminta nomor handphone. Kata mereka nanti ada komunitas. Saya enggak pernah tahu tuh ada komunitasnya.
0: Okay.
2: Jadi saya dicemplungin lah di grup komunitas dan sampai akhirnya ketua umum NAFC-nya datang ke rumah saya berkunjung silaturahmi. Dari situ titik saya kembali ke dunia musik, padahal ya jujur pada waktu saya datang event pertama itu saya langsung ini nyanyi ya.
0: Aduh.
2: Saya harus jaga karena pengen nyanyi gitu.
0: Benar.
2: Aduh.
0: Itu
2: nih musik.
0: Keringet dingin tuh kayaknya.
2: Iya benar. Saya pakai masker dong. Karena masih ada trauma pasti pakai masker.
0: Benar.
2: Seolah-olah takut kayak ada yang ngenalin enggak ya gitu.
0: Pede
2: banget
0: gitu.
2: Pakai masker terus lama-lama kakak ini mengajak saya untuk berkontribusi. Coba dong, saya mau kamu berkontribusi. Kontribusi apa, Kak? Kamu jadi MC, gitu ceritanya.
0: Oke, awalnya jadi MC dulu. Oke.
2: Yang namanya MC, kan ada bintang tamu ya, kan?
0: Benar.
2: Bintang tamu kan nyanyi kan?
0: Benar.
2: Kita megang mic kan?
0: Iya. Iya, benar.
2: Ketawanya saya nyanyi, saya ikutan tuh nyanyi.
0: Oke.
2: Nah, partner MC saya mendengar, "Loh, kamu bisa nyanyi?" Gitu asal-muasalnya.
0: Enggak. Aduh, ketahuan deh.
2: Enggak, saya cuman suka aja sama lagunya, padahal kerinduan itu ternyata nggak bisa disimpan.
1: Betul.
2: Ya, jadi mulut saya ikut nyanyi, padahal itu lagu yang baru saya dengar, tapi saya ikut nyanyi. Akhirnya mungkin dari situ energinya kelihat sama partner ini. Partner ini mengajak saya untuk berkolaborasi. Yuk kita bikin musik, kata dia. Yuk kita bikin lagu namanya Ilusi.
0: Oke.
2: Dari situ saya udah mulai. Dia belum tahu saya punya luka, saya harus dari mana lagi nih? Bagaimana nanti saya akan dilihat teman-teman saya yang lama nih? Selama ini kan saya ngumpet gitu. Itu asal-asalnya. Tapi saya serahkan lagi semuanya sama Allah. Saya bilang, "Ya Allah, kok udah sampai di sini ya? Kan saya waktu itu udah janji nggak mau. Tapi terserah deh, gimana deh gitu. Baiknya gimana?" Sampai akhirnya ridonya turun nih. Ceritanya ridonya turun. Saya launching lah di RRI Pro 1.
0: Okay. Yang Ilusi ini ya?
2: Yang Ilusi 2023. Okay.
0: Kenapa namanya Ilusi? Ada dari cerita itu kah atau gimana nih?
2: Sebenarnya nama Ilusi saya yang minta. Jadi songwriternya itu judulnya pengennya keterpurukanku.
0: Okay.
2: Kan beliau gak tahu karakter saya. Nah, jadi saya harus mencoba untuk saya sekarang udah tahu nih saya kalau nyanyi ini sering jadi kejadian gitu loh Pak. Karena okay. dulu lagu yang di album-album saya bersama teman-teman saya ada satu lagu judulnya Kucoba. Okay. Itu menjadi relate kenyataan saya gitu. Jadi kayak ibaratnya kalau lirik itu terus saya ulang, kan saya yang nyanyi nih.
0: Iya iya iya.
2: Kalau keterpurukan pun terus saya terpuruk mulu nih.
0: Iya lama-lama gitu. Jadi doa jadi gitu doa. Ya.
2: Oke oke oke. Iya okay, dia okay. sih nitipin aja gitu kan. Saya enggak mau jadi doa buat saya. Bener. Saya bilang ilusi aja saya bilang. Kenapa okay. ilusi? Enggak udah cocok ilusi.
0: Enggak mau nih doa-doa yang aneh ya, yang negatif ya. Oke oke, akhirnya dari situlah mulai masuk lagi ke industri musik. Betul. Gitu ya. Dan akhirnya kemarin baru aja ngeluarin EP judulnya Memoir.
2: Betul, tajuknya Memoir.
3: Memoir itu memori kan ya.
0: Memoir itu apa? Memori.
2: Memori ya. Memori,
0: kenapa? Catatan. Oh, catatan memori. Kenapa namanya memori atau sama punya cerita dari latar belakang kakak atau gimana nih?
2: Betul, betul. Dan saya mengambilnya juga cuma 4 lagu di tahun 2026. Rilisan pertama bulan Januari, judul lagunya Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
2: Okay. Itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya alami.
0: Oke.
2: Okay. Songwriternya Mas Dedi Hamid. Ini ada orang ada di depan.
0: Oke, okay. Yeah. Ada juga sama kita ya guys.
2: Support system. Dan itu menjadi real, makanya kan tajuknya Memoir.
0: Iya, iya.
2: Realnya saya. Okay. Kalau yang ilusi tadi kan perjalanannya comeback-nya aja nih di dunia okay. musik, tapi bukan okay. saya mengalami. Lalu yang kedua berjudul Serupa Ambun, itu okay. kebetulan Inggit sendiri yang menuliskan.
0: Wow.
2: Nah, betul. ini kebangkitan spiritual buat saya kalau okay, yang Serupa Ambun. Okay. Perjalanan di mana saya diremehkan, dikucilkan karena kedatangan saya di sebuah komunitas yang menurut mereka menjadi keganggu dengan para gestarnya.
0: Okay.
2: Biasa ya.
0: Biasa.
2: Persaingan dagang menurut
0: bener,
2: mereka.
0: Benar.
3: Sampai segitu ya.
0: Bener,
3: ya. Sampai
0: orang
3: segitu,
0: baru nih gitu kan.
2: Iya iya. Baru apa-apa nih.
0: Benar. Oke.
2: Jadi itu saya ambil perjalanan hidup pahitnya. Saya kembalikan ke diri saya sebelum saya menyalahkan mereka. Karena kan mereka memang tidak tahu tujuan saya untuk apa. Tapi dari sinilah saya bisa menceritakan bahwa saya datang ke industri ini bukan untuk mencari atau menggeser seseorang di dunia apapun. Saya hanya berjalan seperti yang Allah berikan semua jalannya. Yang kedua itu lagu Kesepian. Sama, itu songwriternya bernama Firman. Masih satu circle dengan kami di komunitas NIFC. Saya ambil itu juga dari sekian lagu yang dia berikan ke saya karena itu masih relate dengan perjalanan hidup saya. Dan yang terakhir Teman Sejati. Ini juga paling menyedihkan. Makanya saya bilang ya Allah kok saya
0: sedih-sedih terus sedih-sedih ya sedih-sedih kayaknya terus. Ya hidupnya ya. Padahal
2: saya
0: enggak.
2: Saya kehilangan seorang teman.
0: Oke.
2: Okay. Itu bagian dari circle kami, MUA saya dan beliau juga seorang musisi. Baru saja ingin berkarir di dunia musik. Dia harus berpulang dulu. Jadi lagu ini diciptakan oleh teman kami juga, satu circle juga, tim kreatif juga, namanya Kak Fian Yuan. Dia idolanya kan Nika Ardila. Jadi sebenarnya itu buat almarhumah Nike.
0: Tujuannya
2: dia. Benar-benar. Tapi karena akhirnya kami kehilangan teman, saya yang menyanyikan, teman kita sendiri, jadi relate kan buat saya lagi. Jadi saya bungkus 4 tuh Memoir. Jadi emang itu lagu yang jujur yang saya alami, saya rasakan. Mau kurang apa lagi coba?
0: Aduh, kayaknya pagi-pagi jadi agak

0: Teman Pro 2 balik lagi di Music Planner Teman Pro 2 di pagi hari ini bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit.
1: Iya.
0: Dan wah ceritanya sih udah panjang banget ya. Aku mau ngebahas soal dari EP Memoir ini.
1: Baik.
0: Nah ini ada berapa lagu Kak?
1: Sorry. Ada 4 lagu.
0: Ada 4 lagu. Yang pertama
1: Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
1: Okay. Serupa Embun.
0: Oke.
1: Okay. Kesepian. Dan Teman Sejati.
0: Oke okay, ada 4. Dan tadi ada yang ditulis Kakak sendiri ya?
1: Betul. Serupa Embun.
0: Serupa Embun. Itu gimana tuh Kak rasanya nulis lagu sendiri akhirnya bisa masuk ke EP Kakak nih?
1: Rasa yang pertama tuh excited karena ada kepuasan.
0: Oke. Okay,
1: ya, okay. Saya bisa menulis lirik.
0: Oke. Okay.
1: Sebelum jadi lagu karena bener, itu enggak ada nada pada waktu itu.
0: Oh, belum ada.
1: Belum berarti. Ada nada. Okay. Saya enggak bisa di dunia nadanya. Saya bisa di dunia liriknya gitu. Nah, itu kan perjalanan. Perjalanan spiritualnya si penyanyinya nih, si Inggit ini. Senangnya tuh yang membuat saya senang tuh saya ingin membagi kepada teman-teman di luar sana jika kalian mengalami hal yang sama sama saya gitu, paling nggak dari 4 lagu ini ada 1 lagu lah gitu yang bisa
0: mewakili,
1: menemani
0: gitu
1: mewakili
0: ya?
1: Dan bener-bener menemani gitu.
0: Oke, okay. Nah menurut Mas Rio nih udah dengerin EP-nya Kak Inggit ini gimana nih Kak?
2: Iya, terus terang aku sama Inggit juga baru kenal karena itu juga pertemuan sama sahabat saya Tengku Syafiq kan, pencipta lagu dia juga komposer. Nggak tahu spontan aja. Abis siaran kan sama Tengku Syafiq, mau nggak jadi narsum di acaraku bilang itu
0: okay.
2: Music Planner.
0: Okay.
2: mau itu. Tak kira kan kasih linknya aku denger dong. Ya memang di dalam musiknya atau liriknya atau bentuk dari bungkusan musiknya itu menjadi satu. Aku udah baca sebenarnya apa yang ada di dalam musiknya itu apa yang terjadi sesuatu.
0: Oh.
2: Tapi kan belum ngobrol
0: baru tadi.
1: Udah didiagnosis ya.
0: Oke.
2: Karena kebetulan aku hipnoterapis certified juga. Jadi pas dia baru ngobrol barusan, oh ya berarti terbukti di dalam satu bentuk bungkusan lagunya ada sesuatu yang perlu disampaikan. Jika ada teman-teman atau siapapun di luar sana yang menyerupai atau sama dengan kejadian ini, sehingga ini bisa mengobati rasa trauma terhadap berarti apa yang terjadi.
0: Oke.
2: Karena musik itu sangat penting. Tadi di off air kan kita ngomong
0: kita ngobrol banyak tadi.
2: Frekuensi gelombang elektromagnetik itu memang benar-benar relate dengan apa yang ada di semesta alam ini. Ketika frekuensi ini dibentuk secara positif terhadap EP yang disebut Memoir ini, maka ini menjadi CR bagi Inggit sendiri.
0: Iya betul.
2: Gitu kan, CR dalam bentuknya dia bagaimana caranya implementasi dalam musiknya, melodinya, chordnya, sampai ke liriknya. Nah itu yang aku tangkap dari EP-nya Inggit hari ini. Dan kalau suara nggak usah diobrolin lah, karena memang suara bagus.
0: Oke.
2: Ya kan, secara teknik dan basicnya itu memang benar-benar penyanyi gitu. Nggak perlu dicari kesalahannya di mana, karena memang bentuknya udah penyanyi. Cuman yang kita bicarakan di sini kan di dalam Music Planner, bagaimana caranya mengelola entrepreneurnya terhadap musik industri. Dan tadi aku tanya, Inggit, ini siapa yang melakukan eksekutif produser? Aku sendiri. Berarti kan memproduksi
0: ya?
2: Itu ya dengan tim-timnya lah ya. Misalnya yang pencipta lagu si A, si B termasuk dia sendiri jadi pencipta lagu lalu dibungkus siapa pemusiknya. Ini sih good gitu. Dan ini bagi Music Planner di Nada Bumi juga suatu saat kita bisa kerjasama sama Nada Bumi, entah itu dari eventnya, entah itu nanti produksi-produksi berikutnya.
0: Iya.
2: Kita nggak ada yang tahu karena setiap aku bawa narsum itu rata-rata akhirnya bekerja sama dengan Nada Bumi, karena Nada Bumi sebagai stakeholdernya RRI juga, sebagai record label juga, sebagai holding company untuk dunia musik industri yang mempunyai program Music Planner tadi. Makanya acaranya ada di sini kan, Live Indonesia.
1: Iya. Ini tuh masih buta, ini apa gitu? Karena kan memang program yang baru.
0: Iya. Benar. Iya.
1: Dan Inggit sih ya, buat
0: betul. Wah keren banget ya. Dan mungkin dari Kak Inggit nih punya harapan nggak buat Kakak sendiri buat kedepannya itu gimana?
1: Ya. Harapan buat Inggit sendiri pastinya supaya Inggit lebih semangat lagi ya. Pengen banget Inggit bisa survive di dunia musik.
0: Amin.
1: Khususnya di jalur-jalur indie.
0: Oke.
1: Karena memang sampai detik ini Allah takdirin saya masih indie.
0: Oke.
1: Gitu ya. apakah kedepannya saya bisa bekerja sama, itu kan hanya Allah yang tahu ya.
0: Betul.
1: Tapi sejauh ini pun Inggit tetap welcome kok. Makanya di sosial media Inggit open kolaborasi. Jadi Inggit senang untuk bekerja sama, bersinergi. Itu dari dulu. Itu dari dulu. Jadi harapannya supaya semoga orang-orang yang datang di sekeliling Inggit saat ini adalah orang-orang yang dengan afirmasi positif.
2: Betul.
1: Orang-orang dengan vibe positif gitu. Biar supaya Inggitnya tetap bisa jalan nih di koridornya dia.
0: Benar.
1: Gitu sih. Amin, mudah-mudahan.
0: Kalau dari Mas Rio, harapannya buat Kak Inggit?
2: Iya, dengan cerita tadi kan menurut aku sih ini banget ya, wise.
0: Iya.
2: Dalam arti bisa 20 tahun dari trauma yang ada, kita gak bicarakan traumanya ya, tapi dari trauma yang ada menjadi netral kembali. Ini sulit. Karena tadi cerita udah ke psikolog segala macam itu sangat sulit. Memang kita ketemu baru sekarang, kalau ketemunya 2 tahun lalu aku bisa bantu lewat hipno kan. Tapi ya sudahlah, tapi kan ternyata sudah comeback kan.
0: Betul.
2: Nah, setelah comeback ini ternyata comeback itu lewat frekuensi, lewat musik itu sendiri. Apa yang terjadi di awal masalah di musiknya yang jadi masalah.
0: Masalahnya
2: kan?
0: malah
2: itu menjadi obatnya.
0: Gitu ya.
2: Serunya di situ. Jadi dari masalah menjadi obat juga. Sama kayak racun. Sebenarnya kan racun-racun di dunia ini obatnya adalah si racunnya itu sendiri kan. Kayak di film-film China.
0: Benar.
2: Lagi film silat.
0: Vaksin kan juga dari intinya juga kan, virusnya sendiri kan.
2: Jadi penawarnya adalah virusnya sendiri. Musik juga begitu.
1: Wah, keren ya. Itu yang mau Inggit bagikan ke teman-teman loh sebenarnya itu.
2: Ini terjadi hari ini.
0: Jadi kalau misalkan teman-teman Pro 2 tuh yang mau dengerin, di mana sih Kak? Bisa dengerin di mana?
1: Untuk semua di all digital platform namanya Inggit Awulan, INGGITAWULAN.
0: Dan kalau misalkan mau kepoin sosial medianya bisa ke
1: sama
0: INGGITAWULAN. Nah, langsung aja Inggit.Awulan ada titiknya ya sama Pro 2. Thank you banget buat Kak Inggit dan juga Mas Rio ya.
2: Sama-sama.
0: Buat hari ini di Music Trainer. Dan sukses terus buat EP-nya ya.
1: Amin.
0: Memoir ya. Nanti semoga buat kita yang mungkin ada trauma juga bisa didengerin ya ini teman Pro 2.
1: Amin.
0: Nanti kita bakalan lanjut lagi di Sepeda Selamat Pagi teman Pro 2 bareng gue.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lu dari tadi jam 5 pagi, teman.

teman-teman Produa, setelah tadi kita jalan-jalan ya ke Produa FM Jakarta, kita mendengarkan bersama dengan Music Planner di pagi hari ini teman Produa. Kita balik lagi di Produa FM ND dan kita saatnya di Produa Hitlist teman Produa. Jadi buat kamu yang mau request lagu, mau say hi bareng orang-orang kesayangan kamu, atau mau menyampaikan isi hati kamu, boleh teman Produa. Kalian tinggal join di line telepon kita 082147650422 sampai nanti di pukul 12 waktu Indonesia Tengah teman Produa.

0: anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Hitlist. Jadi buat kamu yang mau request lagu atau mau sapa-sapa Teman Pro 2, kalian tinggal join di line telepon kita 082147650422, Teman Pro 2. Karena siang hari ini sudah mendung lagi, aduh. Ini ibu-ibu pasti galau kan, jemuran belum kering, cucian juga menumpuk karena cuacanya memang tidak mendukung kita ya beberapa hari terakhir ini, Teman Pro 2. Jadi buat kamu kalau misalnya ada matahari sedikit, langsung jemur deh baju kamu, Teman Pro 2. Kita masih stay bareng kamu, Teman Pro 2, sampai nanti di pukul 15.

0: melihat Rial sedih. Ternyata secara ilmiah, otak kita memang dirancang untuk ikut merasakan emosi yang kita lihat. Ada yang namanya mirror neurons atau neuron cermin yang membuat kita seolah-olah ikut merasakan kesedihan orang di video itu. Jadi bukan lebay, memang cara kerja otak kita seperti itu. Selain itu, kalau ceritanya relate, otak langsung memanggil memori pengalaman pribadi yang mirip. Ditambah lagi musik yang sedih dan caption yang menyentuh, emosi kita makin cepat tersentuh. Padahal durasinya cuma kurang dari 1 menit. Ada juga fenomena yang disebut sad fishing, yaitu konten sedih yang memang dibuat untuk menarik simpati dan perhatian. Dan tanpa sadar, kita ikut terhubung bahkan terus scrolling karena sedang butuh pelampiasan emosi.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM Indy.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Hitlist. Jadi buat kamu nih Teman Pro 2 yang mau bergabung dengan kita siang hari ini, kalian jangan sungkan-sungkan Teman Pro 2. Nanti Salsa akan bacakan requestan kalian, akan bacakan salam-salam untuk kalian semua Teman Pro 2. Dan di siang hari ini juga nanti Salsa bakal menyajikan berbagai informasi yang menarik, seru buat kamu pokoknya. Kalau misalnya di Pro 2 tuh semuanya mantap Teman Pro 2. Apalagi kalau kamu tidak skip channel 92,2. Dan pantau kita juga melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kalian download langsung melalui Play Store dan App Store yang ada di HP kamu Teman Pro 2.

Ajikae. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa Ajikae mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Ajikae juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
3: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
3: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM Andy.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Back again teman-teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Hitlist. Dan sudah ada yang bergabung, bestie kita, ada Kak Anita Zayang. Zayangnya panjang ya teman Pro 2. Tadi dia baru bilang jangan terlalu panjang dong Sal. Bercanda ya. Ini Kak Anita mau request lagunya Jenny yang judulnya Like Jenny. Lagu ini dipersembahkan untuk diriku sendiri dan teman-teman di seluruh dunia. Aduh, belahan dunia mana ya Kak Anita? Kayaknya bestie dia ini satu dunia, merangkum, memeluk, asik teman berdua. Kita spesial buat Kak Anita di siang hari ini dan buat teman berdua lainnya. Kalian masih tersisa beberapa menit lagi untuk request lagu. Tinggal join

teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 teman Pro 2. Thank you so much ya buat kalian yang sudah bergabung di Pro 2 Hitlist, sudah request lagu dan kirim requestan kalian. Nanti bakal ada setiap harinya Pro 2 Hitlist di Pro 2 FM India mulai dari pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan kita tidak lupa loh ada FYP juga teman Pro 2 dari pukul 7 hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan teman Pro 2, sesaat lagi kita bakal move ke Muda Kreatif, jadi jangan kemana-mana. Stay tune terus di Pro 2 FM India, teman terbaik kamu.

Pan Pro 2 saat ini tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Saatnya RRI Pro 2 ND mengudarakan doa Angelus untuk umat Katolik yang berada di wilayah kota ND dan sekitarnya.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: hati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz. Pro 2 FM ND. Teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro2, sebentar lagi kamu akan mendengarkan Muda Kreatif, program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM, berbagi cerita sukses, tantangan usaha, serta tips membangun bisnis dari pengalaman nyata. Agar semakin semangat, jadi mandiri dan produktif. Tetap di Pro2 RRI, radionya anak muda.

Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Teman Pro 2. Saatnya kita di Muda Kreatif. Dan sorry banget ya Teman Pro 2, karena di Muda Kreatif siang hari ini kita tidak bisa hadirin narasumber. Nanti next time deh, next Muda Kreatif kita bakal hadirkan Teman Pro 2. Dan karena tidak ada narasumber, Salsa bakal menyajikan informasi seputar UMKM di siang hari ini. Karena ini sudah jam makan siang ya. Kita di Pro 2 baru selesai makan loh Teman Pro 2, tapi belum makan nasi. Orang NB tuh bilang kalau belum makan nasi belum kenyang Teman Pro 2. Kayaknya setelah ini kita makan nasi deh. Oke Teman Pro 2, sesaat lagi Salsa bakal kasih kamu informasi, tapi setelah lagu yang berikut ini.

punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif. Muda Kreatif. Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda.

Back again teman Pro 2, kita masih di Muda Kreatif dan Salsa bakal share ke kamu informasi seputar kuliner di siang hari ini teman Pro 2. Ini ada beberapa kuliner legendaris di Kota Malang, rasanya bikin kangen deh teman Pro 2. Malang menyimpan banyak cerita rasa yang sudah melegenda teman berdua. Tempat-tempat makan favorit warga Arema ini tidak hanya menawarkan cita rasa yang otentik, tapi juga pengalaman bersantap yang penuh nostalgia teman berdua. Nah, ini yang pertama ada Warung Sate Gebuk 1920 teman berdua. Nongkrong di Malang tidak cuma soal pemandangan, tapi juga soal kuliner yang legendaris. Salah satunya adalah Sate Gebuk 1920, warung yang sudah berdiri sejak zaman dulu dan suasananya klasik banget teman Pro 2, dengan dinding kayu dan foto-foto lawas yang bikin kita serasa dibawa ke masa lalu. Jadi kayak berasa makan sate tapi di zaman dulu begitu teman Pro 2. Sate ini dimasak dengan cara unik, daging sapi digebuk hingga empuk sebelum dibakar. Cita rasanya gurih dan smoky dengan bumbu sederhana seperti garam, bawang putih, dan merica. Dagingnya yang juicy itu dan besar cocok disantap dengan nasi hangat plus sambal kecap. Aduh, jadi lapar kan? Apakah setelah ini kita order sate saja ya teman Pro 2? Nah, selanjutnya itu Sambelan Megilan Putra Lamongan teman Pro 2. Sambelan Megilan ini sama kayak lalapan-lalapan pada umumnya ya. Mungkin yang menarik mungkin apa sih dari kuliner yang satu ini? Oh, ternyata tempat ini terkenal dengan ikan asap dan sambal segarnya yang Megilan atau super pedas teman Pro 2. Kayaknya orang timur cocok deh masuk ke warung ini karena itu nuansanya pedas semua teman Pro 2. Selain itu pengunjung bisa memilih beragam lauk asap seperti iwak pe, ikan dorang, cumi jumbo, maupun lauk goreng seperti dadar jagung dan baba teman Pro 2. Serunya kita bisa makan di area indoor atau outdoor sambil lihat pemandangan rel kereta api. Sambalnya yang segar atau tidak digoreng ini jadi ciri khas yang bikin beda dari yang lainnya. Ditambah ikan asap yang lembut dan gurih, dijamin rasanya bikin kamu nagih teman Pro 2. Satu lagi, for your information, ternyata level kepedasannya tuh bisa sesuai requestan kita. Jadi kalau kalian yang bisa makan cabai 10, 20, bisa nih teman Pro 2. Kita bakal balik lagi dengan informasi kuliner dari Malang. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: gitu loh, Lela. Cintan itu, Cintan, Cintan.
1: Iya, Cintan, Cintan. Eh, Intan, Intan, sini, sini, kau dulu, sini, duduk, duduk, sini, sini, duduk, duduk.
0: Eh, nggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, nggak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: sini.
0: Loh, Intan, sani kita duduk.
2: Iya, udah lah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Ih, kok bisa? Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Back again teman berdua, kita masih di Muda Kreatif dan Salsa bakal kasih kamu informasi kuliner selanjutnya nih. Nah, selanjutnya adalah rawon berintik miniasi. Ini adalah makanan yang legend yang ada di Kota Malang, teman berdua. Nasi rawon berintik ini sudah legendaris di Malang, teman berdua, berdiri dari tahun 1942, bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia loh, teman berdua. Rawonnya itu beneran spesial, kuahnya pekat, dagingnya besar-besar dan empuk. Proses masaknya pakai api arang, jadi rasanya lebih gurih dan aromanya lebih khas, teman berdua. Bagi yang belum pernah, wajib dicoba. Selain rawon, warung ini juga punya banyak pilihan lauk yang enak-enak. Ada soto daging, semur lidah, sampai gorengan seperti mendol yang renyah. Yang uniknya, mereka punya otak goreng, jadi favorit banyak orang, teman berdua. Nah, ini yang selanjutnya, yaitu Depot Hoklai, teman berdua. Depot Hoklai ini di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah rumah kuno yang masih terawat di antara ruko modern. Suasana interiornya langsung membawa pengunjung kembali ke era 1940-an. Nuansa tempo dulu ini dipertahankan sejak 1946 dengan meja kayu, ubin kuning, dan pajangan klasik. Es Fosco andalannya ini merupakan bestseller ya di tempat tersebut, teman berdua. Minuman susu coklat legendaris dengan rasa unik seperti es karamel asin. Jangan lupa cicipi lumpia and then nasi bakmoynya yang halal serta bikin nostalgia, teman berdua. Dan itu tadi informasi kita di edisi Muda Kreatif. Semoga kalian kalau main-main ke Malang bisa mencoba, bisa mencicipi dan jadi wishlist di catatan kalian, teman berdua. Sesaat lagi kita bakal move ke Sport Corner. Salsa bakal menyajikan informasi olahraga selama 1 jam ke depan, teman berdua.

0: 2. Pernah tidak sih ada orang asing di medsos yang tiba-tiba super ramah, kasih perhatian berlebihan, sering DM, bahkan minta rahasia disimpan berdua? Hati-hati, itu bisa jadi child grooming. Child grooming adalah cara orang dewasa memanipulasi anak atau remaja biar percaya, nyaman, lalu pelan-pelan dikendalikan. Biasanya dimulai dari pujian, hadiah, sampai bikin kamu merasa dia saja yang dapat mengerti saya. Ingat ya teman, kalau dia minta foto pribadi, minta chat dirahasiakan, atau bikin kamu menjauh dari teman dan keluarga, itu tanda bahaya. Kamu berhak bilang tidak, blokir, dan cerita ke orang dewasa yang kamu percaya. Teman, orang tua, guru, atau konselor. Jaga diri kamu, jaga teman kamu. Karena peduli itu keren, dan aman itu penting.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

tadi kamu sudah mendengar Muda Kreatif. Terima kasih telah menyimak cerita dan pengalaman dari para pelaku UMKM yang penuh inspirasi. Sampai jumpa di Muda Kreatif berikutnya.

Back again teman Bro 2, kita masih di Santai Siang. Dan sebelum kita masuk ke informasi olahraga siang hari ini Sport Corner teman Bro 2, kita akan memutarkan musik akselerasi kreatif di siang hari ini yang berjudul Resonansi Duni teman Bro 2. Ini by Cilokak, album Mandalika dari Cilokak merupakan salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melakukan pendampingan penciptaan serta produk kreatif di destinasi super prioritas agar masyarakat dapat menciptakan produk kreatif unggulan pada sektor musik, film, penerbitan, seni pertunjukan, dan seni rupa, teman Pradua. Cilokak merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat, dan musik ini berasal dari sebagian permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang dan pekerjaan pelepas lelah, teman Pradua. Jadi kalau misalnya kalian suntuk siang hari ini, berikut ini musik akselerasi kreatif Resonansi Duni, teman Pradua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Teman Pro 2, kita ke informasi olahraga berikut ini. MotoGP Catalunya 2026, Alex Marquez tercepat, Martin terjatuh di FP1, Teman Pro 2. Dilansir langsung dari KBRN, Alex Marquez tampil dominan pada sesi latihan bebas pertama MotoGP Catalunya 2026, Jumat 15 Mei 2026. Pembalap Grace ini itu unggul jauh, sementara George Martin mengalami kecelakaan keras pada sesi pembuka, Teman Pro 2. Cuaca dingin membuat lintasan sirkuit de Barcelona Catalunya sulit dikendalikan oleh para pembalap. Martin terjatuh di tikungan 12 saat memimpin catatan waktu kurang dari 20 menit jelang sesi berakhir, Teman Pro 2. Juara dunia 2024 itu terpental bersama motornya hingga menghantam pagar pengaman lintasan. Martin masih mampu berjalan meski terlihat kesakitan setelah insiden tersebut, Teman Pro 2. Juara GP Prancis pekan lalu itu kemudian menuju garasi Aprilia bersama dokter MotoGP Angel Chart untuk pemeriksaan awal, Teman Pro 2. Setelah dinyatakan aman, Martin kembali mengikuti sesi latihan start di lintasannya. And then Fabio Di Giannontio menempati posisi ketiga, Pedro Acosta melengkapi posisi empat besar, sedangkan Marco Bezzecchi berada di urutan kelima, Teman Pro 2. Sementara itu pembalap Ducati Francesco Bagnaia hanya mampu berada di posisi ke-17, Maverick Vinales kembali berlaga setiap absen panjang, setelah absen panjang maksud kami, dan mengakhiri sesi di posisi ke-19, Teman Pro 2.

JKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa JKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKI juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari Kosmuani, teman Pro 2, dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital, juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Andy,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

Baik, again, teman Pradua, kita ke informasi olahraga selanjutnya, teman Pradua. Lakoni Piala Dunia 2026, Luka Modric masih menjadi nyawa Kroasia. Dilansir langsung dari KBRN, timnas Kroasia telah menjelma menjadi salah satu tim nasional paling sukses, teman Pradua. Termasuk rekam jejak di perempat final Euro 1996, perempat final Euro 2008, final Nation League 2023, teman Pradua. Menang atas Faroe Island dengan skor 3-1, Kroasia unggul atas Ceko dipuncaki grup El Zonai. Dengan ini mereka memastikan piala tiket ke dunia Piala Dunia 2026, teman Pradua. Setelah Kroasia beberapa kali gagal mencapai perempat final di turnamen besar sejak 1998, pelatih berusia 59 tahun itu ditunjuk pada 2017. Dirinya mengemban tugas atau meracik sekuat veterani dengan memaksimalkan potensi mereka dan tampil melampaui ekspektasi, teman Pradua. Meski demikian, Kroasia sepertinya cenderung nyaman bermain defensif dalam situasi seperti apapun itu. Mereka mampu melancarkan serangan balik cepat dan mematikan, teman Pradua. Seperti apa nanti kita lihat ya di Piala Dunia 2026, teman Pradua.

0: pinjam uang buat beli makan kok. Uang habis nih.
1: Hei, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
0: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang. Sekarang kok kalah terus ya. Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
1: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
0: Iya juga judi bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
1: Nah makanya stop judi online, Su. Jaga masa depan tuh.

Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Teman Pro 2, kita masih di Sport Corner. Dan informasi selanjutnya, Leo dan Daniel melangkah ke semifinal Thailand Open 2026. Dilansir langsung dari KBRN, ganda putra Leo Rolif Karnando dan Daniel Martin melangkah ke semifinal Thailand Open 2026. Hasil tersebut keduanya dapatkan usai mengalahkan pasangan Thailand Pechai Sakupun dan Pakapon Teres Sakul Teman Pro 2 dengan skor 21-16, 21-15. Pertandingan berlangsung selama 44 menit di Nimi Tour Stadium Bangkok pada Jumat 15 Mei 2026. Pasangan Indonesia tampil impresif sejak awal pertandingan dengan mencetak 6 poin secara beruntun untuk membuka game pertama. Leo dan Daniel tampil begitu dominan di paruh pertama dan tanpa lama mencuri interval. Dan Teman Pro 2 selisih poin yang jauh di awal menyulitkan pasangan tuan rumah untuk menyusul Leo dan Daniel. Mengakhiri game pertama untuk kemenangan pasangan Indonesia Teman Pro 2. Dan sementara Leo Lori Karnando menerangkan bahwa lawan mereka di semifinal nanti adalah pasangan asal Tiongkok He Jiting dan Ren Xiangyu, yang menambahkan bahwa fokus mereka saat ini adalah mempersiapkan diri dengan baik agar tidak mengulangi kesalahan yang sama Teman Pro 2. Dan mereka juga berusaha yang terbaik untuk membawakan hasil yang baik untuk Indonesia. Kita doakan bersama ya Teman Pro 2. Dan itu tadi informasi kita di Sport Corner. Thank you so much kalian semua yang sudah bergabung. Salsa masih stay bareng kamu sampai di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan sesaat lagi kita bakal move ke Showbiz. Informasi seputar celebrity, movie, and music Teman Pro 2.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera, pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

Back again teman Pro 2, kita masih di Santai Siang dan saatnya kita ke showbiz, informasi seputar celebrity, music and movie di siang menjelang sore hari ini teman Pro 2. Dan informasi berikut ini datang dari penyanyi Drake yang resmi rilis 3 album sekaligus dari Iceman, Habibti sampai Maid of Honor teman Bro 2. Wow, congrats ya buat kamu. Nah teman Bro 2, Drake resmi baru saja merilis 3 album baru sekaligus berjudul Iceman, Habibti and Maid of Honor. Dan yes, hasilnya langsung menggemparkan timeline di sosial media. Sebenarnya hype-nya tuh buat perilisan ini sudah dibangun dari beberapa minggu terakhir. Fansnya tuh sudah mulai curiga, apa sih yang lagi disiapkan oleh Drake ini? Apakah sesuatu yang besar setelah muncul instalasi patung es raksasa di Toronto yang viral di mana-mana teman Bradua? Menarik ya, 3 album ini bukan cuma dibedain dari musiknya saja, tetapi juga identitas visual yang terasa punya dunia masing-masing. Sampul Maid of Honor misalnya memakai foto ibu Drake saat muda yang bikin proyek ini terasa lebih personal dan sentimental teman Bradua. Sementara Iceman tampil dengan visual bersarung payet yang jelas memberikan homage yang ikonik dari Michael Jackson teman Bradua. Di sisi lain, Habibti justru punya artwork paling misterius. Foto hitam putih seorang perempuan dengan wajah tertutup selotip menyisakan bagian mata saja yang terlihat teman Bradua.

Bukan cuma itu, teman Broadway Drag kayaknya mau comeback yang tidak biasa deh. Soalnya ini jadi karya solo pertamanya sejak For All The Dogs rilis tahun 2023. Setelah beberapa tahun terakhir, namanya terus ada di tengah drama panjang dengan Kendrick Lamar yang sempat mendominasi kultur hip-hop bahkan kultur pop, teman Pradua. Sebelum trilogi ini keluar, Drake juga sempat rilis project kolaborasinya di tahun 2025 kemarin, teman Pradua. Aduh, can't wait to hear this song ya, teman Pradua. Jadi kayak seperti apa? Kayaknya kita harus menikmati vibes dari Drake di siang hari ini, teman Pradua.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM ND.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Tuman Pro 2, kita masih di Showbiz ya, informasi di Santai Siang hari ini. Dan informasi selanjutnya ini datang dari salah satu girl band yang ada di Korea, Tuman Pro 2. Ada Baby Monster yang rilis Seed Plan, konser di Jakarta, tiket mulai dari harga Rp1.100.000, Tuman Pro 2. Baby Monster bakal menggelar konser tur dunia di tanggal 27 ya di Indonesia. Tanggal 27 di hari Sabtu, Oktober 2026, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, Tuman Pro 2. Promotor Time Presence bersama Live Nation membuka 6 kategori tiket. Ada dari harga Rp1.100.000 hingga Rp4.150.000, Tuman Pro 2. Ini kayaknya para penggemar Baby Monster sudah tidak sabar ya untuk menunggu kesayangan mereka tampil. Apalagi kalau misalnya lihat yang bening-bening, cantik-cantik, kayaknya rasanya mata kita tuh langsung segar, Tuman Pro 2. Seperti lagu yang berikut ini.

0: lihat dia post story itu, alay, jamet parah nah. Hi, sok beda nah, pantas tidak ada teman.
1: Ih, kenapa ya harus saya? Saya ini cuma mau jadi diri sendiri.
2: Hei, stop Su. Tidak lucu kamu buat orang puana begini nih. Yang ada malah tambah sakit hati nanti.
0: Santai sa teman. Ini cuma bercanda.
2: Kalau bercanda tapi bikin orang merasa sendiri itu namanya perundungan.
1: Kata-kata kalian nih. Mungkin kalian bilang bercanda, tapi efeknya nih lama.
3: Perundungan tidak selalu pakai pukulan. Kadang cukup dengan kata-kata.
2: Yuk, jadi generasi yang berani beda dan berani bela.
4: Stop perundungan mulai sekarang.
3: Hari Internasional Melawan Perundungan. Bercanda boleh, nyakitin

Back again teman bro 2, kita masih di Showbiz ya. Dan informasi selanjutnya, NPD akhirnya rilis MV Sempurnanya Aku Tutup Dirimu. Asik. Dan NPD New Pusat Dunia ini akhirnya rilis official music video Sempurnanya Aku hari ini teman bro 2, one day sebelumnya ya. Setelah

Hey, kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi yang

Masih di 92,2 Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Kita masih di informasi showbiz ya, teman Pro 2. Dan informasi selanjutnya ini datang dari penyanyi cantik asal Indonesia, Isyana Saraswati, teman Pro 2, yang resmi merilis musik video Garuda di Dadaku, soundtrack terbaru untuk film animasi Garuda di Dadaku. Lewat aransemen yang megah tapi emosional, lagu ini membawa kembali teman Pro 2 semangat tentang mimpi, perjuangan, dan keberanian untuk terus melangkah. Musik video ini juga jadi bentuk baru dari ikonik lagu Garuda di Dadaku, kini dengan sentuhan khas Isyana yang terasa lebih personal dan penuh energi, teman Pro 2. Berikut ini lagunya.

Viandara, pemilik klub juga pemilik SSB AS Raimana Bajawa, Desa Ngadamana, Kelurahan Bajawa, Batu Jaji, menyampaikan selamat juga profesiat kepada RRI ND yang sudah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat mulai dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli. Mari Om Tante Kakak Adik kita ikuti terus siaran RRI ND, jangan sampai ketinggalan.

teman-teman. Berani ya, tidak terasa waktu kita harus berakhir di sini. Thank you so much buat kalian yang sudah bergabung, sudah join bareng Salsa, sudah temani Salsa sejak pagi tadi, teman Pradua. Jadi kalau misalnya kalian merasa sendiri, kalian tinggal join di channel 92,2 teman Pradua atau melalui aplikasi RRI Digital. Dan juga kalau misalnya kalian kepo tentang apa sih yang selalu kita update, tinggal ke Instagram Pradua FM ND, Facebook RRI ND, dan TikTok RRI ND teman Pradua. Langsung saja saya Salsa.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
5: Saatnya info Pro 2.

Informasi pertama teman Pro 2 berasal dari Sekawan Bumi Foundation yang kembali menggelar kegiatan edukasi lingkungan bertajuk Green Ranger Academy di kantor UPT Perbenihan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Minggu 10 Mei 2026. Kegiatan itu menjadi wadah diskusi dan pelatihan lingkungan yang diikuti sekitar 50 volunteer dan pegiat lingkungan dari berbagai daerah di Jawa Timur. Kegiatan Green Ranger Academy kali ini difokuskan pada sesi focus group discussion untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan kepedulian generasi muda terhadap isu pelestarian alam, rehabilitasi hutan, konservasi sumber mata air, hingga pengembangan gerakan penghijauan berkelanjutan. Peserta yang hadir didominasi anak muda usia produktif dari berbagai latar belakang, mulai dari mahasiswa, pekerja swasta, pelaku usaha, komunitas sosial, hingga pegiat outdoor yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup. Kepala UPT PTH Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Didik Triswantara, menyampaikan apresiasi kepada Sekawan Bumi Foundation atas konsistensinya menjalankan program gerakan 5.000 pohon gunung penanggungan. Dan menurutnya program itu memberikan dampak nyata bagi pelestarian kawasan hutan dan sumber mata air di lereng gunung penanggungan, teman Pro 2. Informasi berikutnya, rapat umum pemegang saham Bank NTT digelar di Hotel Forest Mandiri Kabupaten ND pada Jumat 15 Mei 2026. Forum tahunan ini dihadir oleh Gubernur NTT, para kepala daerah se-NTT selaku pemegang sahamnya, jajaran direksi, komisaris, dan sejumlah tamu undangan lainnya. ROPS menjadi agenda penting untuk mengevaluasi capaian kinerja Bank NTT selama tahun buku 2025. Selain itu, para pemegang saham juga membahas arah strategi bisnis dan penguatan tata kelola perusahaan kedepannya. Dalam sambutannya, Gubernur NTT Melkiades Lakalena menegaskan Bank NTT memiliki posisi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, keberadaan Bank NTT ini tidak hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga motor penggerak pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Informasi lainnya berasal dari literasi finansial masyarakat yang dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga keamanan transaksi digital di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital saat ini. Hal itu disampaikan oleh Sherlina Sagajoka, dosen program studi ekonomi pembangunan Universitas Flores dalam acara ekonomi digital yang berlangsung pada Jumat 15 Mei 2026. Dalam wawancara tersebut, Sherlina menjelaskan bahwa transformasi digital ini telah membawa perubahan besar terhadap pola transaksi masyarakat, mulai dari penggunaan mobile banking, dompet digital, hingga platform belanja daring. Namun kemajuan itu juga diikuti dengan meningkatnya risiko kejahatan cyber dan penipuan digital. Menurutnya pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan dan keamanan digital masih perlu ditingkatkan agar mampu memanfaatkan teknologi secara bijak dan aman. Ia menambahkan banyak kasus penipuan digital terjadi karena rendahnya kesadaran pengguna terhadap keamanan akun dan informasi pribadi. Sekian Info Pro 2.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM ND.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: Saatnya Pro 2 FM ND akan mewarnai sore kamu dengan sore ceria.

0: Oke, teman Pro 2 FM Indie, saatnya John kembali temani kamu di Sore Ceria kali ini ya. After tadi barengan sama RJ Salsabil di Santai Siang, teman Pro 2 ya. Dan untuk edisi kali ini, teman Pro 2 ya, seperti biasa di Weekend Fun kali ini, hari Sabtu tuh pasti akan ada chart tanggal lagu Indonesia dan tanggal lagu mancanegara lokal. Sebelum besok nanti kami ikutan versi nasionalnya ya, di jam 3 sampai jam 5 juga ya. Juga akan disiarkan di seluruh RRI Pro 2 FM se-Indonesia. Dan ya, without further ado, langsung kita mulai di posisi ke-20. Tapi ada yang harus keluar nih, teman Pro 2 ya, di dua chart kali ini ya. Itu ada Wijaya Eti yang harus keluar, Bulan Bintang harus menyilang, dan juga ada Indahku Semalu-malu yang sudah bertahan cukup lama ya, cukup 8 mingguan, teman Pro 2 FM Indie ya. And it's time to move out ya, dari chart Indonesia lokal kita nih, teman Pro 2. Which means ada dua newcomer ya di chart tanggal lagu kita untuk minggu ini, teman Pro 2. Di posisi ke-20 newcomer kita ada NPD dengan Sempurnanya Aku. Ini lagu memang kocak ya, teman Pro 2 FM. Kalau misalnya kamu yang sudah menonton video klipnya, itu dibintangi sama Marisa ya, teman Pro 2. Marisa cuy ya, membintangi video klipnya NPD Sempurnanya Aku, teman Pro 2, yang kocak videonya. Ya, dan ini menjadi salah satu lagu yang misalnya fun ya. Dan memang ini NPD abis cuy ya. This is newcomer of Indonesia Top 10 untuk minggu ini, NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Posisi 20.
2: Sampai kita gantung banget ya sih.

Dari nomor dua FMND, NBD dengan sempurnanya di posisi ke-20 untuk Inggris sebagai newcomer ya. Kita beranjak ke posisi 19, ini juga newcomer of this week dari Anji Putus Atau Terus. Menempati posisi 19 sebagai penantang baru di Indonesia Top 20 Local.

Teman Berdua, Batas Senja, Rumah dan Baju Barumu di posisi ke-18 minggu ini. Saat isi chartnya, kita beranjak ke posisi ke-17. Ada rutinitas dari kita, via turun satu peringkat dari posisinya minggu lalu, teman-teman.

Analisis dari Eko Show, Rejuan Reza selalu teman Up dan Jackson Seran teman Pro 2 ya. Turun 3 peringkat dari posisinya minggu lalu, menempati posisi 14 minggu ini teman Pro 2. Kita beranjak ke posisi ke-13 ada Lobo, lagu Rindu Temani Aku. Ini juga turun 2 peringkat dari posisinya minggu lalu ke posisi ke-13 minggu ini.

Nomor 2 ingin kumiliki, Topati dan Meiska menempati posisi ke-12 minggu ini yang saat isi chartnya. Kita beranjak ke posisi ke-11 ya, turun satu peringkat ada Tensi dan Jamesy dengan bintang 5 ya di posisi ke-11-nya minggu ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Koma 2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik.

Teman Pro 2 yang saja masuk ke top 10-nya Indonesia Top 20 untuk minggu ini ya. Dan kita mulai di posisi ke-10 Teman Pro 2 ada Ikro dari Raim Laude naik 4 peringkat dari posisinya minggu lalu Teman Pro 2 di posisi ke-10 minggu ini.

Ambon Manis dari Toton, Novia dan Jackson Seran yang menempati posisi ke-9, teman Bro 2 ya, naik 2 peringkat dari posisinya last week. Kita beranjak ke posisi ke-8, ada Salahi Aku, Ku Jatuh Cinta Lagi dari Yofi, Andi dan Roni Parulian yang saat isi chartnya kali ini.

hati. Aku JJ di posisi ke-6 minggu ini, teman-teman. Bro 2, kita beranjak ke posisi ke-5 ya. Bertahan di posisinya kali ini, teman, ada PJ Kota dengan Bahagia lagi di posisi ke-5 minggu ini.

Sedia aku sebelum hujan dari Gitab di posisi keempat, sang satu si chartnya teman Pro 2. Kita beranjak ke posisi ketiga minggu ini. Turun satu peringkat, ada Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa kali ini. Posisi ketiga.

Ada titik-titik di ujung doa teman Pro 2 di posisi ketiga minggu ini ya. Kita beranjak ke posisi kedua yang saat isi chartnya ada Enel dan Ari Lesmana dengan Sisi Potret. Posisi 2.

Sesi potret dari Ana dan Ari Lesmana menempati posisi kedua untuk minggu ini. Dan teman pro 2 ya, tanpa berlama-lama lagi nih, dia pemenang kita untuk minggu ini. Inilah pemenang kita untuk minggu ini. Di posisi pertama adalah

kedua ya, ada Nari Basalamah, Kota Inita, Samatan Mamu sebagai pemenang di Indonesia Top 20 untuk minggu ini ya. Dan itu dia 20 tanggal lagu yang sudah dihadirkan di Indonesia Top 20 lokal. Dan coming up next bakal ada International Top 20 lokal lagi ya di jam 4 sampai terus di Prodo FM ini, teman terbaik kamu sejujurnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro2FMND, Instagram @Pro2ND, Facebook Pro2ND.
2: Alright, alright teman Pro2FMND, saat ini kita masuk ke International Top 20 of this week. Oke, seperti biasa teman Pro 2 ya, kita bakal hadirkan 20 tangga lagu mancanegara after tadi ya kami ikutan Indonesia Top 20 ya. Tapi jangan lupa nih sekali lagi ya, join infokan bahwa besok Minggu, hari Minggu itu akan ada Indonesia Top 20 dan International Top 20 jam 3 sampai jam 5 sore yang akan juga disiarkan di seluruh RRI Pro 2 FM se-Indonesia. Oke, teman Pro 2 ya. Ini di posisi saat ini teman Pro 2, ini ada dua lagu yang harus keluar dari chart Indonesia International Top 20. Itu ada Bad Bunny di TMF dan Tame Impala Dracula ya. Dan kali ini teman Pro 2, kita mulai di posisi ke-20, newcomer of this week ada Kehlani dan Usher dengan Should Never di posisi 20 minggu ini.
3: Posisi 20.

The Great Divide coming from Noah Kahan di posisi ke-19 minggu ini yang saat isi chartnya ya. Kita beranjak ke posisi ke-18 ada I Saw Your Face ya dari Malcolm Tat menempati posisi ke-18 sebagai newcomer of this week.

0: 16.
1: Teman nomor 2 ya, ada Don Toliver 885 di posisi ke-17 yang barusan kamu dengarkan teman nomor 2 ya. Dan saat ini teman-teman di posisi ke-16 ada The Fate of Ophelia dari Taylor Swift yang saat ini chartnya kali ini.

Lakers, Somber di posisi ke-15 teman Pro 2 FMD yang satu sisarnya. Kita beranjak ke posisi ke-14 ada Daisies from Justin Bieber, ya. Still at number 14 of this week.

Come On Bro 2 itu dia Golden, ya, di posisi 12 minggu ini ya. Dan kita menempati posisi 11 Come On Bro 2 untuk minggu ini ada Rizky Rao from Bruno Mars saat ini di posisi 11 yang saat ini si chartnya.

Tahukah kamu mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri serta lingkungan kita? Yang pertama, jangan membuang sampah sembarangan. Sampah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya banjir ketika di musim hujan. Sampah yang menumpuk di sungai dan di selokan akan membuat banjir ketika hujan. 2. Hemat menggunakan air. Air menjadi salah satu sumber kehidupan untuk makhluk hidup. Oleh sebab itu, kita harus bijak dalam menggunakan air, mengingat bencana kekeringan sering terjadi. 3. Menanam pohon. Pohon menjadi unsur penting untuk menopang bumi kita. Pohon dapat menyimpan air, mencegah tanah longsor, mencegah banjir, serta menjadi sumber oksigen dan menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup. 4. Membuat saluran irigasi. Saluran irigasi sangat penting untuk mengalirkan air ketika musim hujan. Irigasi menjadi upaya untuk menangani bencana banjir. Dengan adanya irigasi, tentu air hujan yang turun akan mengalir dan tidak menggenang. Itu dia hal-hal kecil yang bisa Anda lakukan untuk menjaga lingkungan.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Okay, it's time to top 10 ya, International Top 20 of this week ya. Kita menempati posisi ke-10 teman Pro 2. Ada Summer, Back to Friends. Saat isi chartnya kali ini teman Pro 2.

Got What Showing Up from Bruno Mars di posisi ke-9 minggu ini, teman. Row 2 ya, turun satu peringkat dari posisinya last week. Kita beranjak ke posisi ke-8, ini juga satu si chartnya ada Ordinary dari Alex Warren.

Her, Ella Leng di posisi ke-7 teman Pro 2 ya. Naik satu peringkat nih teman Pro 2. Kita beranjak ke posisi ke-6 teman Pro 2. Ada Kelani dengan Folded ya. Saat isi chartnya kali ini. Posisi 6.

from Olivia Dean di posisi kelima untuk minggu ini. Kita beranjak ke posisi keempat yang naik satu peringkat, ada Drop Dead dari Olivia Rodrigo di edisi kali ini, teman Pro 2.

of Life from Taylor Swift di posisi ketiga yang saat isi chartnya nih teman Bro 2. Kita berani juga posisi kedua ya. Ini juga saat isi chartnya ya di runner up kita ada Bruno Mars I Just Might. Posisi 2.

Teman Pro 2, ya itu dia, I Just Met dari Bruno Mars at number 2 ya. Dan saatnya Teman Pro 2 kita masuk ke posisi pertama untuk minggu ini. So get ready, check it out. Inilah pemenang kita untuk minggu ini. Di posisi pertama adalah

0: Oh, ketemu Pro2 FM ada. Itu dia ada Chusen Jackson dari LL Langley ya. Sebagai penutup kita di minggu hari ini, posisi pertamanya di International Top 20. Dan selalu ikuti tanggal lagu Indo dan tanggal lagu manca lokal di hari Sabtu jam 3 sampai jam 5. Dan besok yang versi nasionalnya teman Pro2 di jam 3 sampai jam 5 hari Minggu ya. Dan tentunya juga akan disiarkan di seluruh RRI Pro2 FM Indonesia. Dan John masih bakal terus menemani kamu. Have fun terus di Pro2 FM Indo, teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM Indo,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM,
3: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Sore ceria, ceria bersama.

Banyak yang melakukan kegiatan makan dan minum sambil berdiri. Padahal, hal ini sangat tidak baik, apalagi minum berdiri. Minum sambil berdiri akan menyebabkan jatuhnya cairan dengan keras ke dasar usus. Jika hal ini terjadi berulang-ulang dalam waktu yang lama, usus bisa melar dan terdorong ke bawah yang kemudian bisa menyebabkan disfungsi pencernaan. Dan jika ditelusuri lagi, hal ini yang menyebabkan penyakit kista ginjal. Nah, tentu sahabat tidak inginkan punya penyakit seperti ini.

teman Pro 2 FM ND yang semangat terus buat semuanya kalian yang masih terus mendengarkan Pro 2 FM ND ya. Dan nanti kamu bakal ikutan Man Gibol versus Machine bareng sama RJ Frankie setengah jam ke depan ya teman Pro 2 FM ND, spesial untuk siaran bola ya, up to Piala Dunia 2026 teman Pro 2.

Hey, kamu para pecinta bola di sore hari ini atau Om Pro 2, kembali lagi Frankie menemani kamu setelah satu hari yang lalu kalau tidak salah ya Om Pro 2. Senang sekali ya Frankie bisa menemani kamu di hari Sabtu yang manja nih Om Pro 2, untuk kamu yang lagi santai bareng keluarga, yang lagi chill bareng teman, bareng pasangan kamu atau bareng siapapun ya, orang-orang terkasih di sekitar kamu ya. Selamat menikmati weekend nih Om Pro 2. Walaupun cuaca ini kadang mendung seperti tadi ya, kadang ya tidak jelas ya, tapi yang jelas adalah Frankie akan menghadirkan sesuatu yang menarik ya di hari ini ya Om Pro 2, bahwa setiap hari Sabtu ini kita akan mengobrol tentang persiapan menjelang Piala Dunia nih Om Pro 2. Siapa sih yang sudah kepo-kepo tentang persiapan Piala Dunia nanti ya Om Pro 2? Dan di sore hari ini juga Frankie akan meminta kamu bisa join juga ya untuk minta pendapat kamu di WhatsApp kita langsung saja di 082147650422. Nah, di sore hari ini nih ada yang namanya Gibol nih Om Pro 2. Nah, Gibol ini ya kita akan membahas tentang ya persiapan-persiapan nanti ya menjelang Piala Dunia ya, tentang siapa yang sudah ready nih, siapa yang sudah siap menjalani Piala Dunia, dan siapa yang punya kemungkinan-kemungkinan untuk menang di Piala Dunia ya di bulan Juni kalau tidak salah ya teman-teman berdua. Jadi mau tahu keseruannya silahkan bergabung deh, dan jangan kemana-mana guys.

Emang Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sore ceria, ceria bersama Pro 2.

0: Oke, teman Pro 2 back again di Man versus Mesin di sore hari ini. Nah, ini kita sudah terhubung dengan bagaimana kemampuan teknologi dunia ya, teman Pro 2, yang kita alami sekarang, yaitu AI nih, teman Pro 2. Dan kini kita mau membahas sesuatu yang menarik ya, tentang Piala Dunia nanti. Dan kita langsung saja menuju AI yang sudah tersedia nih. Selamat sore ya. Apakah kamu bisa memprediksi siapa nanti yang menjadi jawara di Piala Dunia 2026?
1: Wah, itu memang pertanyaan yang seru ya. Sebenarnya AI bisa menganalisis data historis, performa tim, dan faktor lainnya, tapi tetap aja sepak bola itu selalu punya elemen kejutan. Jadi kita bisa pakai AI untuk melihat kemungkinan, tapi prediksi pastinya tetap terbuka untuk kejutan.
0: Oke, kalau menurut data yang kamu punya nih, tim-tim mana sih yang punya peluang besar nih untuk ya setidaknya menjuarai Piala Dunia 2026? Oke, teman Pro 2, ini
1: berdasarkan analisis terbaru, tim Spanyol saat ini jadi favorit utama dengan peluang juara sekitar 16%, diikuti Prancis dengan peluang sekitar 12,5%, dan Inggris dengan peluang sekitar 10,7%. Brasil juga masuk radar meski peluangnya sekitar 6,8%. Jadi, Spanyol, Prancis, dan Inggris jadi tim-tim yang paling diunggulkan saat ini.
0: Oke, itu apa sih yang melatar belakangi kamu bisa melihat peluang-peluang seperti itu? Apakah komposisi pemain ataukah sejarah?
1: Iya, betul banget. Biasanya AI itu menganalisis banyak faktor, mulai dari komposisi pemain, performa tim di kualifikasi, sejarah turnamen, gaya permainan, bahkan kondisi cuaca dan faktor psikologis pemain. Jadi gabungan data itu yang bikin prediksi AI jadi lebih akurat.
0: Oke, kalau menurut saya sih kayaknya Argentina sih yang bakal juara, karena dia punya sejarah tahun musim kemarin dia yang juara. Bagaimana menurut kamu?
1: Iya, aku setuju sih. Argentina memang juara bertahan dan mereka punya generasi pemain yang luar biasa, terutama setelah Messi sukses di Piala Dunia kemarin. Jadi mereka memang punya momentum yang kuat dan gak bisa diremehkan sama sekali.
0: Oke, karena saya juga pendukung Argentina ya, jadi melihat komposisi pemain, terus mentalitas juara, kayaknya mereka berpeluang. Tapi kalau menurutkan data dan fakta yang ditampilkan tadi, Prancis kalau untuk tahun 2026, bagaimana menurut kamu?
1: Iya, benar juga. Prancis itu memang punya kedalaman skuad yang luar biasa, pemain-pemain muda mereka juga top dan punya pengalaman di level internasional. Jadi memang kedua tim itu sama-sama punya peluang besar dan persaingan di antara mereka bakal seru banget.
0: Oke, nah dengan komposisi baru nih 42 tim lebih ya, tidak seperti format yang lama, bagaimana menurut kamu? Apakah lebih seru atau lebih capek?
1: Menurut aku, format baru dengan 48 tim itu memang lebih seru, karena lebih banyak negara yang bisa ikut, lebih banyak kisah yang bisa dibangun, dan suasananya lebih inklusif. Tapi di sisi lain, mungkin jadwalnya bakal lebih padat, dan intensitas persaingannya butuh penyesuaian juga.
0: Oke, seru sekali ya teman Pro 2 di kita pembahasan kita. So, kita akan kembali lagi ya setelah yang satu ini.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
1: Joget-joget gak pake baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Oke, teman Prodo ya, masih di 92,2 dan tentunya masih di Man versus Mesin di sore hari ini ya. Kita masih membahas tentang bagaimana persiapan menghadapi Piala Dunia 2026 nih, teman Prodo. Nah, kita masih ingin membahasnya dengan teman kita ya, Mesin ini. Apakah masih terdengar? Oke, kayaknya kita kehilangan koneksi ya teman Pro 2 ya, tapi jangan kemana-mana, pastinya kami akan kembali tentunya. Oke, selamat sore. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya pembahasan kita di sore hari ini nih.
1: Siap, kita lanjut. Ada bagian tertentu yang mau kamu bahas dulu atau kita lanjut dari poin terakhir yang tadi?
0: Oke, kita membahas sesuatu yang berbeda di sore hari ini. Maunya kamu tuh dipanggil siapa dulu nih biar akrab?
1: Siap, kita pelan-pelan aja. Kita bahas poin yang paling awal tadi, terus nanti kalau ada yang perlu diperdalam, kita fokus ke situ. Aku siap dengerin.
0: Oke, saya mau membahas bahwa di... Oh, nanti kita lanjut lagi ya, karena sesaat lagi akan azan maghrib. So jangan mana-mana ya teman-teman, stay tune terus.

Teman Pro 2, saat ini waktu menunjukkan pukul 17.44, saatnya RRI ND mengumandangkan seruan azan maghrib untuk teman-teman di wilayah kota ND dan sekitarnya.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-dawati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilata wal fadila was-sarata wa jarada 'aliyya at-tarafi'ah wa ba'su maqaman mahmuda lilladhi wa adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin was-salatu was-salamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Konon ada seorang guru yang masuk ke kelasnya suatu hari dengan membawa sekarung kentang. Murid-muridnya merasa heran, apa gerangan pelajaran yang akan dipelajari hari ini? Ternyata guru itu berkata, murid-muridku, siapa di antara kalian yang pernah disakiti oleh orang lain dan masih ingat kejadian tersebut dan dia dendam kepada orang tadi? Silahkan murid-muridku hitung berapa orang yang pernah menyakiti Anda dan Anda dendam. Maka kemudian murid-murid itu pun berusaha menghitung. Ada yang satu, ada yang dua, bahkan ada yang sampai 10 orang yang dia dendami. Baik murid-muridku, sekarang di hadapan Pak Guru ada sekarung kentang. Silahkan kalian ambil sejumlah orang yang kalian dendami. Maka mereka pun mengambil yang satu ya satu, yang lima lima, yang 10 10. Sekarang kalian tulis nama orang yang kalian dendami di kentang itu. Yang paling capek tentunya yang 10 kentang, dia tulis semuanya. Setelah itu, Pak Guru membagikan plastik. Kalian masukkan plastik, kalian masukkan kentang itu ke dalam plastik ini. Dan tugas kalian adalah membawa plastik yang berisi kentang ini kemanapun kalian pergi. Kalian tidur, kalian bawa. Kalian ke sekolah, kalian bawa. Kalian ke kamar mandi, kalian bawa. Kalian ke pasar, kalian bawa. Kalian ke lapangan, kalian bawa. Pendek kata, 24 jam kalian bawa. Satu hari, dua hari, empat hari, lima hari, mulai murid-murid mengeluh. Pak Guru, kentangnya busuk, bau. Pak Guru cuma tersenyum. Sampai 10 hari. Ketika 10 hari, Pak Guru itu mengumpulkan para muridnya dan rata-rata muridnya membawa kentang itu sambil menutupi hidungnya dari bau busuk kentang yang selamanya dia bawa. Murid-muridku, 10 hari kalian membawa kentang busuk, apa rasanya? Gak enak, gak enak, gak enak. Baunya menyengat. Bagaimana dengan orang yang membawa di dalam hatinya perasaan dendam kepada orang lain? Bukan 10 hari, tapi puluhan tahun. Bahkan sampai mati dia membawa kentang busuk di dalam hatinya. Apa nikmatnya dendam kepada orang lain? Apa enaknya kita marah, memendam perasaan benci kepada orang lain? Kenapa tidak kita maafkan? Contohlah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana saudara-saudaranya menyakiti beliau? Mulai dari dibawa ke hutan, dimasukkan ke dalam sumur tua. Lalu kemudian Nabi Yusuf diambil oleh serombongan orang, dijual, dijadikan budak. Terakhir difitnah akan menzinai seorang wanita padahal bukan dia yang menginginkannya. Kemudian dipenjara. Berapa tahun dipenjara? Ada sebagian riwayat mengatakan 7 tahun di penjara. tidak bersalah di penjara. Kira-kira apa komentar Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya datang ke beliau untuk meminta maaf? Setelah Nabi Yusuf menjadi menteri, menjadi orang yang terpandang, sedangkan saudara-saudaranya menjadi orang miskin yang butuh bantuan. Apa gerangan komentar Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya mengatakan in kunna la khati'in, in kunna min qablu la khati'un aw la khati'in? Sungguh Yusuf, kami ngaku bersalah. Selama ini telah membencimu, telah menyakitimu. Anda bisa bayangkan, seandainya Anda posisi Nabi Yusuf, apa yang kira-kira akan Anda ucapkan kepada saudara-saudara Anda? Lihat perkataan Nabi Yusuf, Allah rekam dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 92. Qala, la tathriba alaikumul yawm. Apa gerangan arti la tathriba alaikumul yawm? Salah yang mana ya? Salah yang mana? Bayangkan, Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, salah yang mana? Saya enggak ingat kalian berbuat salah kepada saya. Inilah hati yang bening. Inilah hati yang bersih. Yang tidak memendam perasaan dendam kepada orang-orang yang menyakiti. Makanya Nabi Yusuf mulia. Mulia dengan bersihnya hati. Dan akan terhina orang-orang yang memendam kebencian, perasaan dendam kepada orang-orang yang pernah berbuat salah. Padahal sebenarnya mungkin kesalahan itulah kesalahan yang jauh lebih ringan dibandingkan kesalahan yang dilakukan saudara-saudara Yusuf kepada Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf berkata, yaghfirullahu lakum wa huwa arhamar rahimin. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian, wahai saudara-saudaraku. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih di antara yang menyayangi, Maha Penyayang di antara yang menyayangi, paling penyayang di antara yang memiliki kasih sayang. Contohlah Nabi Yusuf dengan mau membawa kentang busuk kemana-mana. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, teman Brodoy tentunya masih bersama Frankie di Gibol di sore hari ini ya. Tidak terasa sudah 1 jam kita melewati Gibol tadi ya. Seru sekali di sore hari ini nih teman Brodoy ya. Bagaimana perdebatan kita tadi dengan mesin yang menghadirkan data-data dan juga fakta. Dan tentunya ya, ada program spesial ini untuk menyambut pagelaran Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di bulan Juni-Juli nanti teman Brodoy. Dan saksikan terus ya Gibol setiap hari Sabtu di jam yang sama, yaitu jam 5 sampai dengan jam 6 di Produa tentunya, teman Produa. So, Frank harus pamit karena kamu akan kembali bersama RG John di sore hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan Gibol Man vs Machine. So, see you in the next session.

Sempat heboh di media sosial, jika childfree itu bisa buat wanita awet muda. Childfree artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua. Pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar childfree itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Bulan Guritno, Sophia Latjuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tua mana yang tak bangga coba? Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap ataukah tidak, baik mental juga materi.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2 FM ND ya, saatnya kita masuk ke titik kumpul Pro 2 ya. Salah tadi kami ikutan Gibol Man vs Machine barengan sama RJ Franky, teman Pro 2 ya. Dan untuk topik hari ini, teman Pro 2, kita bakal bahas tentang pengharapan ya. Apa yang menjadi harapan kamu, teman Pro 2, ke depannya? Bisa langsung di-share ya pendapat kamu di 0821 4765 0422 on titik kumpul Pro 2 di sore hari ini.

0: Aduh, kena mental lagi.
1: Novel itu kayak portal, tinggal buka halaman, langsung masuk ke dunia lain.
2: Bahasanya jangan kayak trailer film dong.
1: Beneran, misalnya karya Andrea Hirata, bikin orang semangat ngejar mimpi walaupun hidup susah.
0: Kalau karya horor ada tidak?
1: Ada, tinggal pilih mau takut, sedih, kecewa, atau mikir tentang hidup.
2: Emang bisa bikin lagi?
1: Banget, kadang satu novel bikin kita sadar ternyata hidup orang lain tidak semudah yang kita lihat.
0: Wih, covernya keren juga ya.
2: Mana coba-coba sini saya lihat. Widih, ini openingnya bagus juga.
0: Baru satu halaman sudah berubah jadi anak literasi nih.
2: Diam-diam Fit, saya cuma penasaran.
1: Nah, dari penasaran jadi suka, dari suka jadi kebiasaan.
3: Novel bukan cuma cerita, di dalamnya ada mimpi, perjuangan, dan pelajaran hidup. Yuk kenal lebih dekat karya penulis Indonesia. Buka bukunya, temukan duniamu.

0: @pro2fmnd, Instagram @pro2nd, Facebook pro2nd.
1: Teman Pro 2 FMND, kita di titik kumpul Pro 2 ya, masih dengan harapan buat masa depan. Ini ada bergabung dari Mira, katanya anak rantau asal Flores Timur. Dia bilang, saya berharap bisa segera pulang kumpul sama keluarga. Kadang capek sendiri di rantau, tapi dengar siaran Pro 2 bikin rasa sipis sedikit berkurang. Semoga semua anak rantau selalu kuat dan tetap ingat rumah. Oke, semangat ya buat Mira.

0: Sempat heboh di media sosial, jika child free itu bisa buat wanita awet muda. Child free artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua, pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar child free itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Wulan Guritno, Sophia Latjuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tua mana yang tak bangga coba? Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap ataukah tidak, baik mental juga materi.
1: RRI Pro 2 FM Indie, Instagram @Pro 2 Indie, Facebook Pro 2 Indie.

Kompro 2 FMND, saatnya John pamit dari kalian semuanya ya untuk sore ceria hari ini di Sabtu 16 Mei 2026 ya. Guys, after me akan ada RJ Putri yang temani malam kalian hingga di pukul 12.30 malam nanti. Thank you so much ya, thank you banyak. Have fun sama bermalam minggu dan have fun terus di Pro 2 FMND, teman terbaik kamu. Stay tune.

0: morning banget.
1: Tidak bisa dipungkiri, kalau badan sudah capek, pasti bawaannya pingin tidur dan langsung geletak di kasur. Dan kalau badan diletakkan begitu saja, posisinya biasa tengkurap. Padahal, banyak penelitian yang membuktikan bahwa kematian pada anak-anak banyak terjadi saat tidur tengkurap. Kenapa sahabat? Karena pada saat tidur tengkurap di atas perutnya, setelah suatu periode tertentu, akan mengalami kesulitan bernapas. Seluruh berat badannya akan menekan ke arah dada yang menghalangi dada untuk merenggang dan berkontraksi saat bernafas. Hal ini juga dapat menyebabkan terjadinya kekurangan asupan oksigen yang dapat mempengaruhi kinerja jantung dan otak. Posisi tidur yang sangat dianjurkan untuk kesehatan adalah posisi miring ke kanan atau ke kiri. Yuk mulai rubah kebiasaan tidur yang kurang benar selama ini.
2: RRI Pro 2 FM Indy, Instagram @pro2indy, Facebook pro2indy. Info Pro 2.
3: Info Pro 2.

Selamat malam teman Pro 2, sesaat lagi info Pro 2. Informasi pertama, dukungan masyarakat diperlukan perkuat kinerja Bank NTT. Dikutip dari rrj.co.id, di rapat umum pemegang saham atau RUPS Bank NTT digelar di Hotel Flores Mandiri Kabupaten Ende Jumat 15 Mei 2026, di mana forum tahunan ini dihadiri Gubernur Nusa Tenggara Timur, para kepala daerah se-NTT selaku pemegang saham, jajaran direksi, komisaris, dan sejumlah tamu undangan. RUPS menjadi agenda penting untuk mengevaluasi capaian kinerja Bank NTT selama tahun buku 2025. Selain itu, para pemegang saham juga membahas arah strategi bisnis dan penguatan tata kelola perusahaan ke depan. Informasi selanjutnya, Sekawan Bumi Foundation perkuat peran anak muda lewat Green Range Academy. Sekawan Bumi Foundation kembali menggelar kegiatan edukasi lingkungan bertajuk Green Range Academy di kantor UPT Perbenihan Tanaman Hutan UPT PTH Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 10 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi wadah diskusi dan pelatihan lingkungan yang diikuti sekitar 50 volunteer dan penggiat lingkungan dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur. Informasi terakhir, panen jagung Hewuli perkuat ketahanan pangan Sika. Semangat petani di Kabupaten Sika tetap tumbuh di tengah cuaca yang tidak menentu dan tantangan sektor pertanian yang semakin kompleks. Optimisme ini terlihat saat kelompok tani Tati Nahing melaksanakan panen jagung hibrida JFR71 di Jalur Momere, Mage Panda, Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kamis 14 Mei 2026. Panen menjadi bagian dari program ketahanan pangan tahun anggaran 2025 yang mendapat pendampingan dari Polres Sika melalui peran aktif Babinkam Timas. Kehadiran aparat kepolisian di tengah petani menunjukkan bahwa ketahanan pangan kini menjadi tanggung jawab bersama lintas sektor. Teman Pro 2, itu dia info Pro 2. Informasi selengkapnya bisa langsung diakses di laman www.rri.co.id. Saya Putri, sekian info Pro 2.

teman-teman, saat angin kencang terjadi, ketika berada di dalam rumah, pikiran kita akan terfokus agar keselamatan jiwa kita biar tidak tertimpa benda-benda yang berada di sekitar kita. Nah, untuk mengantisipasi agar tetap selalu aman saat angin kencang terjadi, ikuti beberapa cara ini ya teman-teman. Yang pertama, apabila terjadi angin kencang saat berada di rumah, hal yang pertama adalah menutup dan mengunci pintu dan juga jendela agar anginnya tidak berembus ke dalam rumah yang dapat mengakibatkan kerusakan pada perabotan rumah. Yang kedua, jika terjadi angin kencang, yaitu mematikan semua aliran listrik dan juga mematikan peralatan elektronik agar tidak terjadi arus pendek yang mengakibatkan kebakaran apabila atap rumah tertimpa benda berat. Ketiga, ajak seluruh anggota keluarga berlindung di ruang bawah tanah atau bisa juga dengan berkumpul di tengah ruangan. Yang keempat, hal yang paling penting apabila kamu sedang berkendara di jalan raya, agar menepikan kendaraan dan juga masuk ke dalam ruangan. Kelima, jika memutuskan untuk berlindung, hal yang penting untuk diperhatikan yaitu dengan menghindari tiang listrik, papan reklame untuk menghindarkan diri dari reruntuhan. Jika keadaan angin terlalu kencang, tunda keberangkatan kamu menggunakan pesawat atau menggunakan kapal laut. Jika menggunakan kapal laut, gelombang tinggi akan membahayakan keselamatan kamu saat bepergian, apalagi jika perjalanan itu memerlukan waktu yang cukup lama. Selalu utamakan keselamatan kamu dimanapun dan kapan.

Selamat malam Minggu ya. Kamu ditemani bersama Putri di sini, teman Projual untuk edisi malam Minggu. Hari Sabtu 16 Mei 2026, teman Projual dijaga malam. Jangan galau malam-malam. Jadi buat kamu-kamu yang mungkin sekarang lagi galau karena tidak keluar malam Minggu, kamu harus gabung bersama Putri di sini. Dan teman Projual, kita bakalan seru-seruan dijaga malam itu sampai di pukul 12 waktu Indonesia Tengah atau pukul 24 dini hari. Tengah malam maksudnya. Kok saya yang langsung kurang fokus nih. Dan teman Projual, kamu bisa dengarkan kita di malam hari ini lewat aplikasi RRI Digital, bisa juga lewat streaming di www.rri.co.id dan di siaran terestrial kita di 92,2 FM tentunya. Dan teman Projual, dan terus kita dari tadi. Sesaat lagi nih kita bakalan gabung bersama salah satu komunitas yang keren sekali, teman Projual. Mereka tuh katanya tuh lagi open recruitment. Jadi kita bakalan tanya-tanya soal open recruitmentnya. Kamu penasaran sama komunitas apa sih yang bakal Putri ajak ngobrol di studio malam Minggu ini? Kamu harus enjoy terus dan standby terus ya di 92,2 FM Projual Radio.

pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa JKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKI juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari Kosmoani, teman Pro 2, dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital, juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Projo itu kita dengan selesai. By the way, teman Projo, kita masih menunggu kedatangan narasumber kita ya di malam hari ini. Jadi teman Projo harus pantengin terus. Jika misalnya nanti kalau misalnya beberapa menit ke depan belum ada tanda-tanda kehadiran mereka, bakalan kita tunda ya ke Sabtu besok, Sabtu minggu depan maksudnya. Jadi teman Projo harus pantengin terus 92,2 FM, karena kalau misalnya kamu tidak pantengin, kamu tidak tahu nih apakah kita jadi ngobrolannya apakah obrolannya ditunda. Jadi teman-teman Projo enjoy terus ya di 92,2 FM, Projo RRND, teman terbaik kamu.

biloba merupakan salah satu pohon tertua di dunia. Mereka diperkirakan telah ada sejak 270 juta tahun yang lalu. Ginkgo awalnya berasal dari Cina, namun saat ini sudah bisa ditemukan di berbagai tempat seperti di Eropa, Amerika, dan bahkan Australia. Pohon ini bisa tumbuh sampai ketinggian 35 meter dan memiliki ciri khas yaitu daunnya yang berbentuk seperti kipas. Ginkgo memiliki buah yang dapat dimakan, daunnya pun sering dimanfaatkan dalam berbagai jenis pengobatan. Tapi yang paling mengagumkan adalah karena kemampuannya bertahan hidup dan mampu berusia sampai 3.000 tahun. Di Jepang, ketika terjadi ledakan bom Hiroshima yang menewaskan sekitar 100.000 orang, ada 6 pohon ginkgo yang berhasil selamat ketika pohon-pohon di sekitarnya mati, karena pohon tadi mampu bertahan dan masih terus hidup sampai hari ini. Mereka kemudian dijuluki Hibaku Jumoku atau pohon-pohon yang selamat dari ledakan, dan menjadi simbol yang mengingatkan orang-orang tentang arti dari kebangkitan dan harapan.

Sayang sekali Putri harus menyampaikan informasi permohonan maaf kepada kamu semua bahwa di malam hari ini Putri belum bisa nih menghadirkan obrolan keren tentang open recruitment yang sudah Putri jelaskan di awal karena narasumber kita mungkin terjebak hujan kali ya teman Pro 2 di suatu tempat. Katanya sih tadi memang di jam-jam sekitar gini memang di tempatnya itu sering-sering hujan teman Pro 2. Dan kita akan jadwalkan kembali ya obrolan ini mungkin di minggu depan. Di Sabtu depan maksudnya. Jadi teman-teman juga enjoy terus. Sesaat lagi kita akan masuk sama-sama ke musik live chat lokal. Dan kita bakal bahas artis siapa ya di malam hari ini. Enjoy terus di 92.2 FM ya. Putri kasih dulu. Masalah masa depan. Bye India.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND,
3: Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Tempo 2, sesaat lagi kamu bakal mendengarkan Musik Live Chat Lokal.
1: Musik Live Chat Lokal,
0: program yang membahas topik obrolan seru plus live performance bareng musisi-musisi lokal daerah. Siapkan telinga kamu, siapkan vibes kamu, karena malam ini waktunya karya lokal bersuara. Stay tune terus di 92,2 MHz Pro 2 FM RRIND, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2. Yow, sudah di MLC lokal ya. Dan di malam hari ini teman Pro 2, Putri mau ajak kamu membahas penyanyi yang sangat unik suaranya, terus masih sangat muda juga, terus karya-karyanya juga selalu membuming gitu. Sekarang kayaknya selalu booming ya teman Pro 2. Ada Brigita Sriulina Berumeliala. Siapa itu? Kamu pasti bingung ya, siapa sih ini Brigita Sriulina Berumeliala ini? Ya, di mana dia ini lahir 15 Mei 2001. Wow, sehari setelah dia lahiran nih, teman Pro 2. Dikenal dengan nama panggung It Gitaf. Berawal dari konten kreator lagu-lagu kebangsaan Indonesia, teman Pro 2, dan juga mengawali karirnya sebagai penulis lagu. Nah, penyanyi ini akhirnya berkarya, teman Pro 2. Dia akhirnya masuk ke label rekaman. Awalnya tuh dia mencoba peruntungan dengan membawakan ulang lagu musisi lain di YouTube dan Instagram ya, tapi upayanya itu belum berhasil nih untuk membumingkan namanya. Tapi beberapa teman tuh mengusulkan si It Gitaf ini, atau biasa dipanggil Gita, untuk mencoba membuat akun TikTok. Nah, dari situ tuh teman Pro 2, tepatnya di tahun 2020 bulan Agustus, dia nih mulailah bermain TikTok. Karena juga waktu tahun itu kan masih ada bau-bau, ada percikan-percikan dari pandemi ya teman Pro 2. Dan namanya langsung melejit karena dia tuh memarodikan video Odading Mang Oleh. Kamu masih ingat kan Odading Mang Oleh yang waktu tahun 2020 itu paling tenar tuh. Dan yang bikin dia juga makin terkenal nih, makin di notice gitu teman Pro 2, karena si Gita ini atau It Gitaf ini duet bersama penyanyi asal Kroasia itu Fran Vasilik dengan judul ala-ala lagu galau Indonesia, yaitu Don't Put Your Head on My Shoulder. Mungkin teman Pro 2 yang penasaran sama lagu duetnya ini bisa langsung menuju ke YouTube gitu, cari deh duetannya, maksudnya bukan download ya, duetannya It Gitaf bersama Fran Vasilik ini teman Pro 2. Dan di tahun 2020 juga akhirnya Gita atau It Gitaf ini perdana debut dengan singlenya teman Pro 2, yang judulnya itu Hal Indah Butuh Waktu Untuk Datang. Dan teman Pro 2, ayo kita flashback lagi dong ke awal lagu It Gitaf pertama kali masuk gitu teman Pro 2. Ya tadi yang Putri bilang, It Gitaf rilis lagu Hal Indah Butuh Waktu Untuk Datang di tahun 2020 juga, tepatnya di bulan Desember teman Pro 2. So ini dia, Hal Indah Butuh Waktu Untuk Datang.

0: makan, Bang.
1: Hah, iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Oh.
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja, Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu, Bang. Laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu, Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah. Wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan, Bang, tapi teguran yang lebih di atas, no.
1: Iya deh, iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

Oke, teman Pro 2, kita lanjut dengan MLC lokal ya, di mana Putri bahas It Get Tough, teman Pro 2. Tadi sudah sampai di Desember 2020, si It Get Tough ini rilis single perdananya yang berjudul Hal Indah Butuh Waktu Untuk Datang. Katanya tuh dia sendiri yang menulis liriknya, teman Pro 2, dan turut dibantu oleh gitaris dari Hi-Fi yaitu Ezra Mandira. Di tahun 2021, teman Pro 2, It Get Tough kembali lagi nih merilis sebuah lagu berjudul Terpikat Senyummu, di mana ini adalah kolaborasi dengan aplikasi TikTok. Jadi ini lagu adalah lagu original pertama di aplikasi TikTok, yang katanya tuh awalnya lagu ini ia unggah atau si It Get Tough unggah saat berduet dengan akun Friend Valkyrie yang tadi tuh yang disebutkan di awal. Tapi kali ini dia menyanyikan lagu Ice Blue dan Hitter. Jadi video ini pun meraih perhatian oleh para netizen TikTok di tahun 2020 akhir, Oktober 2020, dan berhasil mengumpulkan 13,5 juta penonton. Dan ketika diunggah ulang dan dijadikan original sound, video ini bertambah nih jadi 2 juta penonton, teman Pro 2. Tentunya juga kesuksesan ini membuat TikTok Indonesia menggandeng Gita atau It Get Tough untuk merilis Terpikat Senyummu. Kemudian teman Pro 2, It Get Tough juga merilis atau menulis lagu Takut. Ini dirilis di tahun 2021, tepatnya di tanggal 1 Oktober, dan ini juga menjadi single keempat dalam karir It Get Tough. Di mana Takut ini, teman Pro 2, diiringi dengan piano, biola dan juga string, sehingga mendapatkan kesan yang sangat intim. Dalam pengerjaan lagu ini juga Ezra Mandira kembali terlibat nih sebagai produser musiknya. Kita ke tahun 2022, tepatnya di tanggal 20 Januari, It Get Tough merilis album mini perdananya yang berjudul Semoga Sembuh. Nah, ini terdiri atas 5 lagu, ada lagu Takut, terus ada lagu Berlagak Bahagia, ada Sekuat Sakit, ada Kasur Tidur, dan juga yang terakhir Semoga Sembuh. Yang mana rangkaian ini menggambarkan kisahnya di tahun 2021, yang dilatar belakangi oleh keresahan yang dihadapi di fase quarter life crisis. Jadi anak-anak di usia-usia 20-an gitu, teman Pro 2, ada fase quarter life crisis-nya, dan It Get Tough juga mengalaminya. Katanya dalam proses pengerjaannya, teman Pro 2, It Get Tough menulis sendiri nih seluruh lagu di dalam album ini, dan tentunya dibantu sama Ezra Mandira sebagai produser serta Barsena Bestandi untuk pengarah vokalnya. Semoga Sembuh juga mendapatkan nominasi dalam Anugerah Musik Indonesia 2020 di kategori album terbaik dan album pop terbaik. Mari kita sama-sama dengarkan ya salah satu lagu di album Semoga Sembuh ini, ada Berlagu.

Halo pendengar RRI dimanapun berada. Saya Coach Edward, pelatih Persena Naga Keo FC. Saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRI ND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini. RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Buat para pecinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan dengan penuh semangat. Jadi, jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Coach Edward, salam olahraga. Dan selamat menikmati serunya Piala Dunia bersama RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Oke, teman pro juga ya. Kita masih bahas It Get Tough nih, teman pro juga. By the way, nama ini, nama panggung kita atau panjang tadi siapa ya? Panjang banget nama panjang tadi. Bergita Srilina Merberu Meliala, teman pro juga. Jadi si Gita ini menggunakan nama panggung It Get Tough ini. Awalnya itu katanya adalah nama panggung biasa yang digunakan oleh Gita di akun-akun media sosialnya. By the way, It Gitaf tuh berasal dari istilah IGAF atau I Don't Giving A gitu ya, adalah bahasa yang tidak pas gitu, yang populer di luar negeri. Dan dia mengaku tidak mau membawa nama aslinya itu ke panggung karena nama aslinya itu panjang dan tidak familiar nih ke telinga orang-orang. Benar sekali. Jadi dia gunakan It Gitaf deh, teman pro 2. Oke, okay, by the way, It Gitaf juga mendapatkan banyak sekali penghargaan. Kayak di tahun 2023 ini ada Anugerah Musik Indonesia. Nominasi kategorinya adalah karya produksi folk atau country atau balada terbaik. Kemudian juga ada anugerah atau penghargaan Spotify Web Live. Dan terakhir ada Indonesian Music Award, di mana lagu Satu-Satu yang masuk di kategori nominasi Song of the Year dan mengudara itu masuk di kategori Album of the Year, teman pro 2. Untuk kita langsung saja dengarkan Song of the Year dari Indonesian Music Award tahun 2023 oleh It Gitaf nih, teman pro 2. So ini dia Satu-Satu dari It Gitaf.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND,
2: Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

teman Projua. Dan kita sudah sampai di akhir Musik Live Chat Lokal teman Projua, di mana kita sudah membahas Gitaf ya. Kita ke Festival Film Indonesia. Penghargaan Festival Film Indonesia di tahun 2025 kategori pencipta lagu tema terbaik, Gitaf juga masuk ke nominasinya nih teman Projua. Dan pasti kalian sudah tahu ya lagu apa yang masuk ke pencipta lagu tema terbaik. Ada Berakhir di Aku. Ini juga adalah salah satu soundtrack film Home Sweet Loan. Tidak usah berlama-lama, langsung saja putri kasih Gitaf Berakhir di Aku sebagai penutup kebersamaan kita di Musik Live Chat Lokal untuk edisi Sabtu 16 Mei hari ini teman Pro 2. Enjoy terus di sini 92.2 FM Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: gadget menjadi perangkat elektronik yang banyak dimanfaatkan bukan sekedar untuk berkomunikasi saja. Lebih dari itu, gadget memudahkan kita untuk melakukan sejumlah transaksi online dengan efektif dan efisien. Tapi sayangnya, tidak semua orang menyadari bahwa gadget seperti iPad, PC, laptop, ponsel, dan gawai lainnya ternyata menjadi rumah dari puluhan ribu bakteri dan berisiko menyebabkan penularan penyakit. Hal itu dibuktikan oleh peneliti asal Inggris bernama Julian. Dalam penelitian yang diterbitkan di Journal of Applied Microbiology pada 2015, mengungkapkan kuman paling banyak bersarang di ponsel yang sehari-hari kita pakai untuk berkomunikasi. Bahkan, fakta mengerikannya lagi, ponsel mengandung bakteri 18 kali lebih banyak daripada flash di toilet. Proporta, salah satu perusahaan casing antimikroba, juga menegaskan bahwa ponsel rata-rata memiliki 25.127 kuman per inci persegi. Dengan banyaknya kuman tersebut, artinya resiko penularan patogen atau mikroorganisme parasit dari benda mati ke gadget itu relatif tinggi. Meski demikian, tidak ada yang bisa memastikan berapa banyak orang yang sakit akibat gadget yang berpindah tangan dari satu orang ke orang yang lain. Lalu, apa yang harus kita lakukan biar tidak gampang tertular penyakit dari gadget? Caranya sederhana sekali. Hanya butuh komitmen untuk membiasakan diri dalam menjaga kebersihannya. Caranya mudah, yaitu tinggal bersihkan gadget kamu minimal seminggu sekali dengan hand sanitizer atau alkohol. Gampang kan?
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, saat ini kamu akan mendengarkan lagu berjudul Seribu Masjid yang dinyanyikan oleh Cilokak. Dan ini adalah album Mandalika dari Cilokak yang menjadi salah satu program prioritas komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf dalam melakukan pendampingan penciptaan serta pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas agar masyarakat dapat menciptakan produk kreatif unggulan pada subsektor musik, film, penerbitan, seni pertunjukan, dan seni rupa. Melalui program akselerasi ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ingin memperkenalkan serta meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi super prioritas melalui produk ekonomi kreatif lokal. Cilokak merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang dan sebagai pelepas lelah. Seribu Masjid merupakan sebuah ungkapan syukur yang tak terhingga kepada Tuhan atas tanah tempat dilahirkan dengan keadaan subur, aman, damai, tentram dengan segala keindahan di dalamnya. Judul Seribu Masjid diambil dari julukan yang sering diutarakan bagi Pulau Lombok, yaitu Seribu Masjid. Mari kita sama-sama mendengarkan Cilokak Seribu Masjid.

0: teman-teman Pro2, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Stasiun terus di 92,2 MHz Pro2 FM ND.

0: Sesaat lagi kamu akan mengikuti cerita penutup hari.
1: Cerita penutup hari.
2: Halo teman Produal, selamat malam nih buat kamu yang mungkin saat ini tuh mengasih buka matanya, masih melek walaupun besok tuh harus pura-pura kuat ya menjalani hari Minggu sendirian. Kembali lagi kita di cerita penutup hari, tempat dimana malam tuh tidak cuma buat rebahan saja, tapi juga buat ngobrol santai nih tentang hidup yang kadang tuh random, yang kadang tuh berat, tapi tetap harus dijalani sambil bilang biar sudah hidup tuh bukan konten motivasi setiap pagi. Semangat. Malam hari ini kita bakal bahas topik yang relate nih sama anak muda zaman now, tentang tekanan buat jadi sempurna. Harus pintar, harus produktif, harus punya skill yang banyak, atau harus aktif organisasi, harus punya side hustle, harus ikut tren AI, harus punya networking, harus cepat sukses nih sebelum umur 25. Aduh, banyak sekali harusnya. Padahal ya, tidur cukup saja juga sudah menjadi pencapaian yang sangat luar biasa ya teman Pro 2. Lucunya nih, sekarang tuh banyak anak muda yang bahkan merasa bersalah nih kalau lagi istirahat, kayak baru rebahan 50 menit, terlalu ya itu ya. Baru rebahan 10 menit langsung mikir, orang lain nih lagi produktif sekarang nih, tapi saya nih berbaring saja nih, hidup saya hanya dia sempat tidur saja. Nah, malam ini kita tidak mau sok menggurui kamu ya, kita cuma mau ngajak kamu ngobrol santai tentang realita pendidikan dan karir anak muda sekarang yang makin kompetitif, makin cepat, tapi juga makin bikin kepala kamu tuh penuh. Karena ternyata ya teman berdua, capek tuh bukan cuma soal fisik saja, kadang yang paling melelahkan justru ekspektasi kamu.

Coba kamu lihat pantai itu. Bersih banget ya. Udaranya juga sejuk. Tidak ada sampah plastik. Banyak juga tuh pohon bakaunya. Tapi kamu tidak marah kan kalau aku jadi curhat begini? Soalnya dulu orang pada buang sampah seenaknya di pantai. Kadang buang hajat juga di situ. Dulu waktu kecil aku sering main bola di pantai itu. Yang sayang, lihat tuh sunsetnya. Wow, indah sekali kan. Seperti seperti cinta kita berdua. Kita sama-sama janji ya untuk tidak mencemari pantai dengan sampah. Kita sama-sama janji untuk tetap membiarkan pantai ini indah sampai nanti. Janji ya.

Teman berdua pernah tidak sih buka media sosial cuma 5 menit? Yang dapatnya insecure. Di media sosial tuh banyak bermunculan, ada yang mungkin umurnya masih lebih muda dari kamu tapi sudah buka bisnis, ada yang mungkin semester 3 tapi sambil magang di perusahaan yang sangat keren, perusahaan yang kamu impi-impikan, ada yang bikin konten edukasi atau mungkin menjadi content creator ya, ada yang kerja remote, ada yang ngomongin investasi, CV ATS, LinkedIn, personal branding, banyak sekali. Sementara kita masih bingung sama file tugas yang saya simpan di mana kemarin. Kadang media sosial tuh bikin kita tuh merasa tertinggal, teman berdua. Padahal yang kita lihat kan cuma highlight hidup orang lain. Tidak ada yang diupload momen mereka nangisnya karena mungkin revisi atau teguran. Tidak ada yang upload panik karena mungkin saldonya itu minus gitu. Atau mungkin tidak ada yang upload rasa takut tentang masa depan mereka. Yang muncul kan cuma versi yang sudah jadinya. Makanya nih, teman berdua, banyak anak muda sekarang itu diam-diam tuh tidak buat apa-apa tapi capek. Ya karena hidup tuh terasa seperti perlombaan yang dimana kita tuh tidak tahu nih garis start orang tuh kan dari mana ya? Ya tentunya pastinya ini berbeda-beda dengan kita. Atau mungkin gini, teman pro 2, ada yang punya privilege, ada yang harus kerja sambil kuliah untuk menambah biaya kuliah mereka gitu. Ada yang mungkin bantu orang tua dulu nih baru memikirkan masa depan mereka, dan itu semua tuh valid. Kadang kita terlalu sibuk mengejar cepat suksesnya, cepat sampai di tujuannya, sampai kita tuh lupa menikmati proses belajarnya atau proses dibalik itu semua. Padahal kan ya, teman pro 2 ya, hidup kan bukan lomba sprint ya. Kadang hidup itu kan seperti maraton. Yang penting bukan siapa yang paling cepat kan, tapi siapa nih yang tetap jalan walau jalannya tuh pelan.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Kembali lagi sama Pro 2 di cerita penutup hari ini, tentunya masih bersama Putri ya. Kita masih membahas tentang pendidikan, tentang karir anak muda zaman now. Salah satu tekanan terbesar anak muda sekarang tuh soal pendidikan dan pilihan karir, teman Pro 2. Karena ya makin kesini tuh kan banyak orang takut salah jurusan. Kalau sudah salah jurusan, nanti bakalan salah langkah, bahkan salah mimpi juga tuh. Ada yang masuk jurusan karena passion, ada yang mungkin karena disuruh orang tua, ada juga yang masuk tuh karena ya diterimanya di situ. Dan lucunya nih, setelah lulus pun nih, teman Pro 2 belum tentu nih tahu mau jadi apa kita. Dulu mungkin ya waktu kecil pas ditanya cita-citanya apa, gampang sekali jawabannya. Mau jadi dokter, mau jadi polisi, ya cita-cita anak kecil lah. Nah pas ditanya sekarang, ditanya 5 tahun lagi mau jadi apa, malah ya pengen, aduh cepat sudah kehidupan ini. Aduh jangan ya. Banyak anak muda yang sebenarnya itu bukan malas sih ya. Mereka itu cuma bingung nih. Karena dunia tuh berubah tuh terlalu cepat. Dan pekerjaan tuh muncul tiap tahun, pekerjaan baru gitu. Skill juga harus kamu tambah, karena perubahan skill juga terus terjadi gitu, teman Bro 2. Dan tentunya persaingan tuh makin besar. Akhirnya banyak yang merasa kayak saya ini harus sukses cepat nih sebelum satu terlambat. Padahal ya menemukan arah hidup itu kan tidak ada deadline resmi ya. Karena kadang orang baru menemukan passionnya tuh di umur 30. Ya it's okay, tidak apa-apa. Karena ada yang gagal dulu nih, gagalnya tuh bahkan berkali-kali, baru tahu nih jalan yang cocok tuh apa. Dan itu semua tuh tidak apa-apa, teman Pro 2. Siapa di sini yang mungkin lagi merasakan hal yang sama dengan topik kita di malam hari ini, relate dengan kehidupan kamu? Kamu juga tentunya bisa gabung ya bersama Putri di 082147650422. Oh, teman Pro 2, dan kamu bisa berikan berikan cerita kamu ke kami. Terus kamu juga bisa request lagu kesukaan kamu tentunya. Ya, ada yang spesial lah. Kalau kamu sudah bisa cerita, Putri juga bakal bisa kasih lagu favorit kamu tentunya.

Salam literasi, salam daya baca. Perkenalkan, saya Gregorio Cabral Ferreira sebagai Ketua Umum Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika. Saya mengatasnamakan seluruh pengurus Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika dan para ketua Taman Bacaan Masyarakat di Kabupaten Sika. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat RRIND yang telah menyiarkan banyak acara edukatif dan salah satunya program-program kerja para pegiat literasi. Dan apresiasi tertinggi juga kami sampaikan kepada RRIND yang menyiarkan langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Saya, selaku Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika, mengajak para pendengar dan pencinta RRIND dimanapun berada, terkhususnya di wilayah Kabupaten Sika, agar terus bergabung dan mengikuti setiap rangkaian acara yang disiarkan oleh RRIND, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo, ikuti terus setiap siaran dari RRIND. Jangan sampai ketinggalan. Jaya selalu RRI.

teman pro 2, kembali lagi kita di 92,2 FM ya teman pro 2. Sekarang nih ada tren yang lagi booming, tren yang diam-diam bikin banyak anak muda tuh ternyata tidak disadari itu lelah, toxic productivity.

merasa harus terus produktif setiap waktu, bangun pagi harus self improvement, terus siang harinya harus kerja, malam harus upgrade skill, weekend harus ikut webinar atau mungkin seminar-seminar kecil. Kalau tidak produktif sedikit langsung merasa gagal. Padahal ya manusia kan bukan mesin ya. Tidak semua hari tuh harus luar biasa. Kadang kamu tuh bertahan di hari ini saja tuh kamu tuh sudah hebat teman pro 2. Ya ada di manalah otak kita tuh cuma butuh istirahat. Ada hari di mana kita tubuh kita tuh bilang, sudah dulu ya saya capek teman pro 2. Oke, sesaat lagi kita akan masuk ke cerita penutup hari part 2. Jadi teman pro 2, siapkan cerita kamu sebelum cerita penutup hari berakhir di malam hari ini. Enjoy terus ya di 92.2 FM Pro 2 Rene, teman terbaik kamu.

0: tentang lampu Petromax. Sebuah lampu tradisional unik yang cara menyalakannya dengan dipompa. Lampu Petromax yang legendaris di Indonesia pertama kali dirancang oleh keluarga Adolf dan Max Graetz pada tahun 1889 melalui perusahaan mereka, Ehrich and Graetz. Sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1970-an, lampu ini menjadi simbol status sosial, dianggap barang mewah yang sulit didapat. Graetz mengembangkan lampu berbahan bakar parafin yang menguap melalui tekanan. Proses ini menciptakan api biru yang sangat panas dan desainnya begitu sukses hingga masih digunakan hingga saat ini. Nama Petromax berasal dari gabungan kata petroleum dan Max Graetz. Kelebihan lampu Petromax terletak pada kemampuannya menggunakan berbagai jenis bahan bakar seperti minyak tanah dan bensin, serta ketersediaan suku cadang yang mudah ditemukan.
1: Stasiun terus di 92,2 MHz Pro 2 FM ND.

0: Kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

jatuh suka mengawali kebersamaan kita di Jarta Penutup Hari Part 2, Teman Pro 2. Yeps, masih dengan pembahasan yang sama ya, Teman Pro 2. Tekanan anak muda di era serba kompetitif ini, antara di dunia pendidikan atau mungkin juga karir. Sekarang nih Teman Pro 2, saya mau tanya ke kamu sendiri nih, atau mungkin Teman Pro 2 tanya ke diri sendiri deh, terakhir kali istirahat tanpa rasa bersalah itu kapan? Karena tuh ya Teman Pro 2, banyak sekali nih anak muda sekarang nih, bahkan saat rebahan pun pikirannya tuh masih kerjaan gitu, masih memikirkan tugas, deadline, masa depan, ekspektasi, bahkan memikirkan juga finansial. Padahal ya Teman Pro 2, kita juga tahu

bikin karya, lihat orang lain lebih jago, langsung malu, nyalinya langsung ciut. Baru mau mulai bisnis, lihat orang lain sudah sukses duluan, langsung pikir, aduh, kayaknya saya tidak bisa. Mereka kan sudah sampai di titik ini, iya, karena kamu belum pernah memulainya. Bahkan ya, baru mau upload sesuatu, takut dijudge. Akhirnya ya, kamu menunggu sempurna dulu. Padahal ya, tidak ada orang yang langsung hebat kan di awal. Kita tahu semua orang itu pernah jadi pemula, semua orang pernah bingung, dan semua orang tuh pernah malu sama hasil pertamanya. Yang membedakan tuh cuma satu, ada yang terus tetap mau mencoba. Kadang kita terlalu sibuk takut gagal sampai kita tuh lupa kalau pengalaman tuh bagian dari proses belajar. Dan percaya deh teman Pro 2, lebih baik mencoba lalu belajar daripada cuma jadi penonton hidup orang lain. Paling setuju ini.

Salam olahraga, salam sepak bola. Halo masyarakat gila bola, Isan Tero Nusa Tenggara Timur, teristimewa di Kabupaten ND. Sebentar lagi perhelatan Piala Dunia tahun 2026 akan segera dilaksanakan. Pertandingan yang akan dilaksanakan sejak tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 akan dilaksanakan di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dalam perhelatan Piala Dunia kali ini akan diikuti oleh 48 negara dan akan memainkan 104 pertandingan. Masyarakat gila bola, jangan lupa untuk selalu mengikuti tiap pertandingan.

yang akan disiarkan secara langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Untuk masyarakat Kabupaten Ende, jangan lupa, sejak tanggal 11 Juni hingga 19 Juli, selalu mengikuti siaran langsung dan ulasan-ulasan pertandingan yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Ende. Saya Petrus Abanat, selaku pemerhati dan pelatih sepak bola di Nusa Tenggara Timur, mengajak kita semua untuk berpartisipasi aktif, mengikuti secara langsung siaran pertandingan Piala Dunia tahun 2026 di Radio Republik Indonesia. Salam olahraga, salam sepak bola.

Ya, teman berdua, kita hampir masuk ke penutup, cerita penutup hari ya. Tapi kita masih ngobrol nih tentang hal yang sama, teman berdua. Anak muda melawan dunia serba kompetitif nih. Mungkin banyak yang tidak bicara ya, tapi sebenarnya itu ya, banyak anak muda sekarang nih takut sama masa depan. Takut nanti tidak sukses, mengecewakan keluarga, punya pekerjaan atau tidak sih ke depannya, pekerjaan yang tetap ada tidak sih ke depannya, atau juga takut kalah saing. Apalagi sekarang kan semuanya itu serba cepat. Orang umur 20 sudah ditanya, kapan nih nikah? Kapan jadi PNS? Padahal hidup tiap orang kan beda-beda ya. Ada yang berhasil cepat, ada yang jalannya tuh lambat, tapi walaupun pelan tuh jalannya, dia tuh kuat. Dan malam hari ini, teman berdua, kalau kamu lagi merasa tertinggal, dengarkan ini baik-baik. Hidup bukan checklist perlombaan. Tidak semua orang hidup punya pencapaian besar di umur muda. Tidak semua orang yang harus tahu tujuan hidup kamu sekarang. Dan yang kadang yang lebih penting itu tetap bertahan, tetap belajar, tetap percaya kalau hidup bisa berubah pelan-pelan. Karena teman berdua, banyak hal baik datang bukan saat kita tuh paling cepat, tapi di saat kita paling siap.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM ND.
4: Teman terbaik kamu.
3: FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Teman Projo tidak terasa malam ini kita sudah bicara panjang ya tentang makanan pendidikan atau mungkin karir anak muda zaman sekarang. Dan kalau ada satu hal yang bisa dibawa malam ini, mungkin saya bisa bilang kamu tidak harus jadi hebat secepat itu. Tidak apa-apa kalau kamu mau berproses dengan lambat. Tidak apa-apa nih kalau hidupmu belum seperti yang dipamerkan orang lain di media sosial. Karena hidup itu bukan tentang siapa yang paling cepat viral, tapi siapa nih yang tetap bertahan jadi dirinya sendiri. Terus belajar, terus berkembang. Tapi jangan lupa ya, hidup juga butuh istirahat, teman Projula. Dan buat kamu yang malam ini masih belajar diam-diam demi masa depan yang lebih baik, semoga suatu hari nanti semua lelahmu terbayar. Kita pamit ya dari cerita penutup hari malam hari ini. Terima kasih sudah menemani malam dengan cerita, pikiran dan perasaan yang mungkin selama ini cuma disimpan sendiri. Putri pamit undur diri. Selamat istirahat teman Projula. Tapi jangan dulu kemana-mana. Sesaat lagi akan ada Jazz Musik Malam, di mana akan menghadirkan playlist pengantar tidur buat kamu semua. Dan ingat, masa depan tidak harus selesai di malam hari ini.

0: Terima kasih kamu telah mengikuti cerita penutup hari. Tunggu cerita menarik lainnya besok mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa.
1: This is just music.

0: aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Kadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama.

sedih. Ternyata secara ilmiah, otak kita memang dirancang untuk ikut merasakan emosi yang kita lihat. Ada yang namanya mirror neurons atau neuron cermin yang membuat kita seolah-olah ikut merasakan kesedihan orang di video itu. Jadi bukan lebay, memang cara kerja otak kita seperti itu. Selain itu, kalau ceritanya relate, otak langsung memanggil memori pengalaman pribadi yang mirip. Ditambah lagi musik yang sedih dan caption yang menyentuh, emosi kita makin cepat tersentuh. Padahal durasinya cuma kurang dari 1 menit. Ada juga fenomena yang disebut set fishing, yaitu konten sedih yang memang dibuat untuk menarik simpati dan perhatian. Dan tanpa sadar,

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini, maka saya sudah kebersamaan kami menemani teman-teman semuanya lewat program siaran hari ini untuk edisi Sabtu 16 Mei 2026. Kami kembali mencoba teman-teman Pro 2 esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 92,2. Akhir kata, saya Putri dan rekan saya Iqbal serta seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun ND, radio publik milik bangsa. Program A2 dipancarluaskan melalui frekuensi FM 92,2. Kembali mudar hari ini edisi Minggu 17 Mei 2026, mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Salsa dan seluruh tim kerabat kerja RRI ND mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Tanda kasih Tuhan bagi sesama. Selamat pagi teman pendengar Pro 2 RRI ND yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kembali bersama saya Yasinta Matrositu SAG, Penyuluh Agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND, dalam Renungan Pagi Agama Katolik edisi Minggu 17 Mei 2026. Pada hari Minggu Paskah yang ketujuh ini, gereja mengajak kita merenungkan doa Yesus kepada Bapa. Doa itu bukan hanya untuk para murid zaman dahulu, tetapi juga untuk kita semua yang percaya kepadanya. Sebelumnya saya ajak kita memulainya dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada-Mu atas anugerah kehidupan di pagi hari ini. Terima kasih karena Engkau masih memberikan kami napas kehidupan, kesehatan, dan kesempatan untuk mendengarkan sabda-Mu. Pagi hari ini kami datang kepada-Mu dengan segala sukacita dan harapan dan juga pergumulan hidup kami. Terangilah hati dan pikiran kami, agar melalui sabdamu hari ini kami semakin mengenal kasihmu dan mampu hidup sebagai anak-anakmu yang setia. Semoga melalui renungan pagi hari ini kami memperoleh kekuatan dan damai darimu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa. Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberi kepadanya kuasa atas segala hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup kekal itu, yaitu mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Mereka tahu benar bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikmu adalah milikku, dan milikku adalah milikmu. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak lagi ada di dalam dunia. Tetapi mereka masih ada dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman pendengar Pro 2 yang diberkati Tuhan, ada satu hal yang sangat indah dalam bacaan Injil Yohanes pagi hari ini, yakni sebelum Yesus menghadapi penderitaan dan wafatnya, ia lebih dahulu berdoa untuk murid-muridnya. Ini menunjukkan kasihnya yang begitu besar, ia tidak meninggalkan murid-muridnya berjalan sendiri menghadapi dunia ini. Doa Yesus itu juga berlaku bagi kita pagi hari ini. Mengenal kasih Allah berarti hidup dekat dengannya, percaya kepadanya dan menghadirkan kasihnya dalam hidup sehari-hari. Yesus juga berdoa supaya para muridnya tetap bersatu. Persatuan menjadi pesan penting bagi kita dalam keluarga, lingkungan, dan komunitas kita. Seringkali muncul perbedaan pendapat dan konflik kecil yang merusak kebersamaan. Tuhan menghendaki agar kita saling menjaga, saling mendukung, dan saling menguatkan. Maka pagi hari ini Tuhan mengajak kita bertanya pada diri kita sendiri. Apakah hidup saya sudah menjadi tanda kasih Tuhan bagi sesama? Apakah kehadiran saya membawa damai atau justru luka bagi orang lain? Teman pendengar Pro 2 RRI ND yang dikasihi Tuhan, doa Yesus pagi hari ini mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian. Tuhan mengenal kita, Ia menjaga kita, dan selalu menyertai perjalanan hidup kita. Karena itu, mari kita memulai hari ini dengan hati yang penuh syukur, semangat baru dan tekad baru dalam hidup dan kasih Tuhan. Semoga. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih,
Terima kasih atas sabdamu yang telah kami renungkan pagi hari ini. Engkau mengajarkan kami bahwa tidak pernah berjalan sendiri, karena Engkau selalu menjaga dan mendoakan kami. Semoga sabdamu tinggal dalam hati kami dan menjadi kekuatan dalam menjalani hidup kami sepanjang hari ini. Ajarlah kami untuk hidup dalam kasih, menjaga persatuan, mengampuni sesama, dan menjadi pembawa damai di tengah keluarga dan lingkungan kami. Berkatilah pekerjaan kami, perjalanan kami, dan setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Sertailah juga mereka yang sakit, yang sedih, dan yang sedang mengalami beban hidup, agar mereka hidup memiliki harapan dalam kasih-Mu. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas kita semua dan tinggal bersama kita sekarang dan sepanjang segala masa. Amin. Teman pendengar Pro 2 RRIND yang terkasih, demikian renungan pagi hari ini, tetaplah menjadi tanda kasih Tuhan bagi sesama. Saya Yasinta mohon pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa di program siaran berikutnya. Sekali di udara, tetap di udara.

0: jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Kebiasaan terlambat. Mulailah melatih diri sejak dini untuk meninggalkan kebiasaan yang buruk, karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Papa senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.

I know, but I mean, it's kind of different.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
5: Thank you.

Teman Pro 2 saat ini tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya Rere Pro 2 ND mengudarakan doa Angelus untuk umat Katolik yang berada di wilayah kota ND dan sekitarnya.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Mati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Informasi pertama di Info Pro 2 hari ini, teman Pro 2, Bupati Ende motivasi lulusan Unifloor jadi agen perubahan. Dilansir langsung dari KBRN, Bupati Kabupaten Ende Yosef Benediktus Badeoda menghadiri prosesi wisuda 203 sarjana baru di Universitas Flores yang berlangsung di Auditorium Herman Joseph Gadijau Sabtu 16 Mei 2026. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada para lulusan atas kerja keras dan ketekunan selama menempuh pendidikan. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Polsek Walawaru panen raya jagung bersama petani binaan desa Wiwi Pamo. Dilansir langsung dari KBRN, Polsek Walawaru menggelar panen raya jagung bersama petani binaan desa Wiwi Pamo, Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende, Sabtu 16 Mei 2026 siang. Kegiatan tersebut menjadi bagian akselerasi program ketahanan pangan nasional yang dijalankan jajaran Polres Ende, Polda Nusa Tenggara Timur. Informasi terakhir di Info Pro 2, teman Pro 2, manasik Haji RA di Ende, anak-anak belajar disiplin dan nilai keislaman sejak dini. Dilansir langsung dari kabaran, ratusan anak Raudatul Atfal RA se-Kabupaten Ende mengikuti kegiatan manasik haji yang digelar Kementerian Agama Kabupaten Ende Sabtu 16 Mei 2025. Kegiatan ini, teman Pro 2, menjadi sarana edukasi keagamaan sekaligus pembentukan karakter anak sejak usia dini melalui simulasi ibadah haji. Informasi kami dapat diakses melalui website kami di www.rri.co.id. Sekian Info Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2. Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Back again teman Pro 2. Wow, morning sunshine. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada, apalagi kamu yang ada di kota ND, spesial ya di hati Salsa teman Pro 2. Balik lagi bareng Salsa di edisi Minggu 17 Mei 2026 teman Pro 2. Dan say sorry ya, tadi teman Pro 2 sempat ada trouble sedikit di awal kita buka siaran. Mungkin tadi kalian yang sudah sempat pantau, kita ada kendala sedikit masalah terkait dengan jaringan saat buka siaran tadi ya. Jadi say sorry teman Pro 2. Tapi kita sudah balik lagi, bakal temani kalian sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2. Dan jangan lewatkan, nanti bakal ada variety show Piala Dunia 2026. Informasi yang relate buat kamu. Ada Obras, ada Kepo Time, ada FYP, dan ada Pro 2 Spot di pagi hari ini. Jadi kamu biar makin happy, jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang

Time Pro 2, kita masih di Kepo Time ya. Jadi buat kamu semuanya yang punya informasi seru relate buat kamu teman Pro 2, di pagi hari ini Salsa bakal share ke kamu teman Pro 2 sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

2. Pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update, bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi, hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Mari abaikan. Dari puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monoponik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: Yeay teman Pro 2, kita sudah berakhir di Kepo Time dan akhirnya kita harus ke FYP Flora Share Playlist. Jadi selama 1 jam ke depan, Salsa bakal terima requestan kamu, bakal putarkan lagu yang kamu request di pagi hari ini teman Pro 2. Pantau kita juga melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kalian download langsung melalui Play Store dan App Store yang ada di HP kamu teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, terima kasih kamu telah mengikuti Kepo Time. Sampai jumpa.

0: aduh, kena mental lagi.
1: Novel itu kayak portal, tinggal buka halaman, langsung masuk ke dunia lain.
2: Bahasanya jangan kayak trailer film dong.
1: Beneran, misalnya karya Andrea Hirata, bikin orang semangat ngejar mimpi walaupun hidup susah.
0: Kalau karya horor ada tidak?
1: Ada, tinggal pilih mau takut, sedih, kecewa, atau mikir tentang hidup.
2: Emang bisa bikin lagi?
1: Banget, kadang satu novel bikin kita sadar ternyata hidup orang lain tidak semudah yang kita lihat.
0: Wih, covernya keren juga ya.
2: Mana coba-coba sini saya lihat. Widih, ini openingnya bagus juga.
0: Baru satu halaman sudah berubah jadi anak literasi nih.
2: Diam-diam Fit, saya cuma penasaran.
1: Nah, dari penasaran jadi suka, dari suka jadi kebiasaan.
3: Novel bukan cuma cerita, di dalamnya ada mimpi, perjuangan, dan pelajaran hidup. Yuk kenal lebih dekat karya penulis Indonesia. Buka bukunya, temukan duniamu.

Yeay, teman Pro 2, kita masih di FYP Flourish Your Playlist. Jadi buat kamu yang mau request, tinggal join di line telepon kita 082147650422. Naikin mood kamu dengan playlist di Pro 2, teman Pro 2. Kalian juga bisa pantau kita melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kalian download langsung melalui Play Store dan App Store yang ada di HP kamu, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kalau misalnya kalian di pagi hari ini lagi happy, ya Salsa juga happy karena cuacanya cerah, alhamdulillah. Tapi jangan mention dulu ya teman Pro 2, jadi takut nih Salsa.

0: teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal.
1: Kamu.
0: Pro 2 FM ND.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Teman Pro 2. Kita masih membukakan kesempatan. Yaps, tepat waktu sekali Teman Pro 2. Ada Bang Irul, assalamualaikum dan selamat pagi Salsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bang Irul. Mau dong request lagunya Denny Caknen Sigar. Mau salam aja untuk keluarga kecilku. Semoga selalu dalam lindungan Allah, selalu diberi kesehatan buat kakak Salsa. Terima kasih. Wow, thank you so much ya Bang Irul yang sudah request lagunya di edisi FYP pagi hari ini. Tapi Bang Irul mungkin bisa ganti lagu kali ya, atau kita kasih lagu Batas Senja deh, kita usahakan lagi. Karena lagu Denny Caknen yang itu kita tidak bisa putarkan di Pro 2, Bang Irul. Kita ganti lagu saja ya. Semoga Bang Irul juga bisa terhibur, keluarganya juga bisa terhibur juga, keluarganya pun juga selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu dalam keadaan sehat walafiat, Bang Irul.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mari terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Iya sih, Intan. Eh, Intan, Intan, sini sini kan duduk sini.
1: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita di
2: sini. Gitu loh, Intan. Sini kita duduk.
1: Iya udahlah.
0: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
1: Masih belum punya.
2: Ih, kok bisa?
0: Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun kan ya?
1: Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM ND.
7: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Yeay teman Bro 2, thank you so much buat kalian yang sudah request lagu. Salam buat orang-orang tersayang. Dan tentunya kalian nanti di Santai Siang bakal ada FYP. Oh bukan FYP dong, Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Nanti mulai pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan buat kamu semuanya, setelah yang satu ini kita bakal ada variety show tepat di pukul 8:30 waktu Indonesia Tengah. Bakal ada variety show Piala Dunia 2026, bakal live di YouTube RRIND, Facebook RRIND teman Pro 2. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, pantau kita terus karena kita selalu ada buat kamu.

0: Bangun, subuhan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan